0: Pada kesempatan yang sama, Presiden LCC mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika, dan Eropa.
1: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika, dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
0: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
4: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya, dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu, penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
3: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
4: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
5: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam masuk ke sini. Apa dibagi dengan angin? Lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
4: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus.
7: DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
8: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
7: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
9: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
7: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI, karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
10: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
11: Isunya apa lagi?
10: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
7: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka luas dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
12: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin. Karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
13: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2009 ini ya lebih bersih dari pemilu, dari politik uang dan berita bohong. Karena kalau ngelihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
2: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
16: Ya baik, terima kasih Rudi di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen K. Tamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Kolantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali

0: Lantas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antensi Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Perkenalkan, nama saya Anissa Aleramdani selaku anggota OSIS. Kami sangat berterima kasih atas program MBG dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, karena program MBG ini dapat membuat kita jadi lebih bersemangat dan rajin ke sekolah, karena mungkin sebagian dari kami tidak mempunyai uang jajan dan hanya dengan ke sekolah kami dapat bisa mendapat MBG. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga MBG ini bisa terus berlanjut.
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Kustiningsi dari Guru SMP Negeri 1 Tanah Merah, penerima MBG. MBG ini sangat bermanfaat bagi sekolah kami, di mana anak-anak sekarang lebih rajin belajar, datang ke sekolah untuk belajar. Dan mudah-mudahan MBG ini terus berlanjut di SMP Negeri 1 Tanah Merah. MBG, jumlah penerima daripada MBG adalah jumlah siswa 960 siswa, jumlah guru sebesar 63 guru, dan jumlah tenaga pendidikan sebesar 7 orang, ditambah dengan tenaga perpustakaan 3 orang. Terima kasih Bapak Prabowo atas program MBG-nya. Semoga terus berlanjut. Terima kasih Bapak.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas

0: naas membantu presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Indonesia itu keren banget ya. Negeri yang kaya, punya banyak potensi, dan rakyat yang terkenal tangguh dan gak gampang menyerah. Dari dulu sampai sekarang, semangat itulah yang bikin Indonesia terus bertahan dan melangkah maju.
3: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat membuat tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga.
2: Nah, semangat pantang menyerah ini harus terus kita jaga. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, sekarang saatnya kita sama-sama bikin Indonesia makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Karena Indonesia punya banyak potensi dan masa depan yang lebih baik bisa kita wujudkan bersama.
4: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong, gimana?
5: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
6: Tahukah kamu, Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia. Tapi, ada beberapa fakta unik yang mungkin belum kamu ketahui. Pertama, Everest bukan gunung yang tumbuh diam. Ternyata, gunung ini bertambah tinggi sekitar 4 mm setiap tahun karena pergerakan lempeng tektonik. Kedua, meskipun dingin dan bersalju, ada ratusan ton sampah di Everest. Dari tenda, tabung oksigen, hingga sisa makanan, menjadikannya salah satu tempat paling kotor di dunia di ketinggian ekstrim. Ketiga, di puncak Everest, air mendidih lebih cepat. Karena tekanan udara lebih rendah, air bisa mendidih hanya pada suhu sekitar 60 derajat Celcius, bukan 100 derajat seperti di permukaan laut. Jadi, Gunung Everest bukan hanya tentang ketinggian, tapi juga menyimpan banyak fakta unik. Mana yang paling mengejutkan buat kamu?

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. DPR RI telah resmi membentuk panitia kerja atau panja penyusunan rancangan DPR RI atau membentuk panitia kerja atau panja RUU Pemilu untuk mempersiapkan Pemilu 2029. Panja Komisi 2 DPR menyepakati 10 isu strategis yang akan dibahas. 10 isu tersebut meliputi sistem pemilu, kemudian desain penyelenggaraan pemilu, daerah pemilihan, ambang batas parlemen, pencalonan presiden, pencalonan anggota legislatif, penyelenggara pemilu, penegakan hukum kepemiluan, perlindungan hak pilih, serta pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Penyusunan naskah akademik dan juga draft RUU ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Dan untuk membahas atau memperbincangkan hal ini terkait dengan RUU Pemilu 2027, memperkuat demokrasi, atau sekedar mengubah aturan. Kami akan membahasnya bersama dengan peneliti utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Siti Zuhro.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Siti Zuhro, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mas Rudi.
0: Iya, apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah, baik. Sehat, baik. Ya.
0: Ibu, kalau dari kajian Anda selama ini, sebenarnya persoalan mendasar apa sih Bu dari pemilu sebelumnya atau pemilu 2024 ini yang seharusnya diperbaiki melalui rancangan undang-undang kali ini Bu?
2: Iya, karena memang terlalu banyak distorsi ya, pelanggaran-pelanggaran dan tidak ada kepastian gitu ya. Secara hukum dalam setiap tahapan pemilu serentak yang katanya diharapkan sangat efektif, sangat efisien gitu ya, dan akan menghasilkan satu pelembagaan partai karena diserentakkan, koalisi partai yang terformat, terukur, ada kotel efek agar pemilu tidak terus-menerus tapi satu hentakan langsung mendapatkan, katakan gitu ya, suksesi kepemimpinan yang baik. Tapi itu semua meleset, itu semua asumsi gitu ya. Maka ke depan kita mengharapkan bahwa RUU yang sedang dibahas, ada panja sekarang, panja RUU Pemilu ini, jangan sekedar sekedar nanti itu menjadi ajang kompromi teknis antar partai, tapi kita harapkan menjadi instrumen pembenahan sistem politik untuk memperkuat demokrasi substantif.
0: Okay.
2: Representasi rakyat dan akuntabilitas kekuasaan ini kedengarannya Mas Rudi seperti normatif, tapi ini yang harus menjadi acuan gitu.
0: Okay.
2: Kalau tidak, nanti di tengah jalan ada cawe-cawe, ada intrusi, ada tarikan-tarikan yang lalu sangat mengganggu tahapan jalannya, tahapan-tahapan pemilu itu sendirilah. Ini yang perlu dibenahi. Jadi baik komitmen dari stakeholders terkait pemilu maupun payung hukumnya. Sekarang kan mau payung hukum ya, payung hukum yang harus dibenahi, harus diseriusi, tidak sekedar undang-undang pemilu. Rancangan undang-undang pemilu ini terkait langsung dengan sistem kepartean kita, sistem perwakilan kita gitu ya. Lalu juga sistem pemerintahan kita, tiga hal ini harus diatu langsung. Dan dalam konteks merevisi undang-undang pemilu ini, tentu yang namanya undang-undang partai politik, undang-undang MD3, undang-undang penyelenggara pemilu gitu kan, ini semua harus dibenahi. Tidak bisa, kalau enggak tambal sulam.
0: Okay.
2: Tambal sulam banget gitu.
0: Iya. Pembenahan sistem pemilu yang konstruktif tadi Bu ya, yang ada tiga hal mendasar. Tetapi kalau kita lihat, Panja mengatakan bahwa ada 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasannya. Nah, yang berkaitan langsung dari 10 isu yang dibahas, mana yang menurut Prof. Siti paling menentukan kualitas pemilu kita nanti nih?
2: Iya, ini kan ujung-ujungnya demokrasi kita, pemilu ini kan mengacu pada demokrasi. Lah demokrasi punya pilar-pilarnya. Pilar utamanya itu adalah partai politik. Jadi menurut saya dari 10 yang di ini kan fokusnya hanya untuk pemilu. Tapi peserta pemilunya nggak diotak-atik, gimana ini nggak dibenahi kan gitu. Okelah, kita sudah punya satu apa keseriusan ini mau membahas 10 isu strategis ya. Ada mengenai struktur representasi, desain DPR, DPR, DPD, DPRD, gitu.
0: Dapil juga ambang batas parlemen, pencalonan presiden dan beberapa lainnya nih Bu.
2: Persis, tapi ini semua kan diikuti oleh partai politik. Maka undang-undang partai politik jangan lupa harus dibenahi juga. Jangan hanya fokus pada pemilu. Jadi ini harus menjadi starting point bahwa kita merancang bangun ya, menata ulang demokrasi dan pemilu kita ini secara serius untuk menatap ke depan panjang, bukan hanya 2029. Kalau berpikir kita masih seumur jagung seperti ini, Mas Rudi, ini NKRI tidak akan maju, Mas. Itu serius itu menurut saya.
0: Yang dimaksud partai politik ini, Prof, seperti apa? Keikut sertaan partai politiknya nanti dalam kontestasi pemilu atau memang di dalam partai politik secara internalnya yang dimaksud ini, Prof?
2: Iya, ini kan kalau kita membaca undang-undang partai politik yang tahun 2011 itu kan sudah outdated ya, sudah lama sekali, maka ya harus disesuaikan lah dengan kebutuhan yang sudah berubah, masyarakat yang berubah, social change yang luar biasa gitu ya, dan kewajiban, keharusan gitu ya, dan apa ya istilahnya tusinya, tugas pokok fungsi dari partai itu apa kan gitu. Kita kan menuju partai modern kan gitu ya, mestinya gitu ya, tidak partai yang syarat dengan patronase. Kalau partainya syarat dengan patronase, demokrasinya ya patronase gitu loh. Nggak bisa dihindari, Mas. Ini kita berbicara yang sampai mendasar, fundamental. Apalagi mengatakan harus ada partisipasi, meaningful participation. Itu kan memang bahasa-bahasa dari kosakata Inggris kan. Tapi bermakna itu apa artinya kan gitu. Nah, ini pula yang memang harus dibedah secara serius. Kalau menurut saya memang secara kritis ya, pelibatan masyarakat contoh ya, dalam menyusun rancangan undang-undang pemilu itu belum cukup apabila cuman

Baik, pendengar manapun Anda berada, kembali bersama kami Radio Republik Indonesia KMANA 96,3 MHz dari seputaran Jalan Notarum, Air Merah Dalam. Yang pastinya masih dengan saya Chris yang menemani ruang dengar Anda ya, pendengar semuanya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Oke, Lanal KMANA siap dukung layanan kas keliling BI di wilayah 3T Papua Barat. Dan saya kutip dari laman resmi kami rri.co.id, pendengar Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal KMANA menyatakan kesiapan mendukung kelancaran layanan kas keliling Bank Indonesia atau BI di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil atau 3T Papua Barat dan sekitarnya, yang dijadwalkan berlangsung tentunya pada tanggal 20 hingga 27 Oktober 2026. Komandan Lanal KMANA Mayor Laut P. Efraim Pongsendana mengatakan dukungan tersebut merupakan bagian dari sinergi TNI Angkatan Laut dan Bank Indonesia dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah dengan keterbatasan akses. Hal tersebut disampaikan oleh Efraim Pongsendana kepada awak media ya beberapa waktu yang lalu. Ia menjelaskan persiapan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan layanan kas keliling di wilayah Kabupaten KMANA dapat berjalan lancar dan juga sesuai rencana. Dalam kegiatan tersebut, Danko Dairal 14 mewakili Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut dalam pelaksanaan layanan kas keliling di Papua Barat dan sekitarnya. Panitia juga dibentuk di jajaran pangkalan dan pos TNI Angkatan Laut, termasuk Lanal KMANA, guna mendukung pelaksanaan kegiatan di masing-masing wilayah. Efraim sendiri berharap sinergi antara Bank Indonesia dan juga TNI AL dapat mendukung kelancaran layanan kas keliling serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan rupiah, terutama di wilayah 3T Papua Barat dan sekitarnya. Dengan demikian, masyarakat di daerah kepulauan dan juga terpencil diharapkan dapat memperoleh layanan kas yang lebih mudah untuk dijangkau.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh trennya, sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain, gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Radio Republik Indonesia adalah satu-satunya stasiun radio nasional milik pemerintah Indonesia. RRI didirikan pada 11 September di tahun 1945, hingga saat ini tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Radio milik pemerintah ini didirikan setelah mengadakan rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman. Dari hasil rapat itu terpilihlah pemimpin umum RRI yang pertama, yaitu Dr. Abdurrahman Saleh. Semenjak itu mulai muncul badan-badan siaran radio. Di antara badan-badan siaran radio tersebut, yang paling besar dan lengkap adalah NIROM karena mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda. Perjalanan siaran radio di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Di masa pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1942, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang. Jepang juga mengakui sisi stasiun radio yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda. Tak hanya itu, jawatan radio swasta yang sebelumnya menjamur di era kolonial Belanda juga dibekukan dan disatukan dalam satu komando bernama Hoso Kanri Kyoku. Pusat siaran radio itu berkedudukan di Jakarta dan memiliki cabang bernama Hoso Kyoku yang ditempatkan di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Di masa itu, siaran radio memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk mengampanyekan propaganda Jepang ke masyarakat Indonesia. Siaran ini akhirnya berhenti pada 19 Agustus di tahun 1945, menyusul kekalahan Jepang dari Sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 11 September tahun 1945, perwakilan 8 bekas radio Hoso Kyoku mengadakan pertemuan dengan pemerintah di Jakarta. Dari pertemuan ini, Radio Republik Indonesia resmi didirikan. Tanggal didirikannya RRI ini diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia atau Hari Radio Nasional. Dan kini, RRI dipersembahkan kepada Presiden dan pemerintah RI sebagai alat komunikasi dengan rakyat Indonesia.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Nah, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Baik, pendengar manapun Anda berada, dan kembali ya, beberapa nomor lagu sudah kembali kami berikan ya, untuk kawan-kawan di ruang dengar Anda ya, pendengar semuanya di kesempatan siang hari ini. Masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Kemana, 96,3 MHz dari Sekretariat Bulan Otar Air Dalam. Baik, untuk Anda yang lagi beraktivitas, kami ucapkan selamat beraktivitas saja ya, untuk Anda pendengar semuanya. Tetapi kami ingatkan kembali untuk Anda pendengar, untuk Anda yang beraktivitas ya di luar ruangan, maka jangan lupa Anda harus menggunakan masker Anda. Itu karena berhubung tentunya situasi dan kondisi di Kabupaten Kemana ini masih diselimuti ya dengan kabut asap. Oleh karena itu, untuk Anda juga yang ingin berpergian keluar dari rumah mungkin menggunakan sepeda motor, jangan lupa menggunakan masker. Dan tentunya juga kami himbau kembali untuk masyarakat Kabupaten Kemana ya. Dengan sangat diminta begitu untuk menghindari yang namanya bakar-membakar ya. Terutama membakar lahan, membersihkan lahan ataupun kebun dengan cara membakar. Untuk sementara kalau bisa jangan dulu begitu untuk mengurangi polusi udara terkait dengan kabut asap yang saat ini sedang terjadi ya di Kabupaten Kemana. Baik itu juga sampah-sampah rumah tangga juga kalau bisa nanti dikumpulkan pada tempatnya. Kemudian nanti dinas terkait akan mengangkutnya ya ke tempat pembuangan sampah dibandingkan kita harus membakarnya. Tentunya kita mencemari ya, tentunya tambah memperparah begitu kondisi cuaca yang saat ini sedang kita alami bersama di Kabupaten Kemana. Baik pendengar dimanapun Anda berada, menemani ruang dengar Anda untuk Anda yang lagi beraktivitas, kembali kami hadirkan beberapa nomor lagu ya, kembali menemani Anda.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air?

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih saya bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya, sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sih.

Oke, pendengar mana pun Anda berada, dan kembali ya, beberapa nomor lagu sudah kami hadirkan lagi. Nantinya untuk menemani ruang di arena pendengar semuanya yang lagi ya sibuk dengan segala aktivitas Anda ya di siang hari ini.

Oke, pendengar, saya kutip sebuah informasi. Oke, informasi terkini tentunya dari laman resmi kami rri.co.id terkait dengan perkiraan cuaca ya ibu kota provinsi Indonesia per 12 Oktober hari ini. Dan pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi Indonesia pada hari ini Senin tanggal 12 Oktober 2026. Perakirawan BMKG yaitu Yohanes AK mengatakan, seperti dikutip dari kanal YouTube ya BMKG sebagai berikut. Untuk daerah Sumatera, Banda Aceh yaitu udara kabur, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung dikabarkan bahwa hujan dengan intensitas ringan. Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang yaitu cuaca diperkirakan hujan disertai petir. Untuk daerah Jawa Serang yaitu hujan dengan intensitas sedang, sedangkan Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya dikabarkan perkiraan cuaca di sana yaitu hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk Bandung diperkirakan hujan disertai petir. Untuk Bali dan juga Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram yaitu hujan dengan intensitas ringannya, sedangkan Kupang hujan disertai petir. Kalimantan yaitu Pontianak hujan dengan intensitas sedang, Palangkaraya hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Banjarmasin, Samarinda, dan Tanjung Selor hujan disertai petir. Perakiraan cuaca untuk daerah Sulawesi, Mamuju, Makassar, Palu, dan Manado itu diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Kendari hujan disertai petir, Gorontalo berawan tebal. Sedangkan untuk daerah Maluku dan Papua, Ternate dan juga Merauke hujan dengan intensitas sedang, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Baik, sebuah informasi terkini ya untuk Anda. Saya kutip di laman resmi kami rri.co.id.

Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lut van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Oke, pendengar, ST12 jangan pernah berubah, sebelumnya juga ada miliknya Ran, ya. Dan juga ada Reza, sudah membawa kita ke pukul 11:32 di siang hari ini, ya. Masih bersama kami, tentunya Radio Republik Indonesia kayak mana? 96,3 MHz. Dari seputaran Jalan Utarum, Air Merah Dalam. Baik, saya akan temani ruang dengar Anda. Tentunya untuk durasi beberapa menit ke depan lagi, ya, pendengar, kebersamaan kita di kesempatan edisi hari ini. Oke, sebuah informasi untuk Anda, MotoGP Mandalika 2026 dikabarkan tembus rekor baru 157.000 penonton. Saya kutip dalam resmi kami, tentunya rri.co.id. Dan pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 mencatatkan rekor jumlah penonton baru di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Total penonton selama 3 hari di MotoGP Mandalika 2026 mencapai angka 157.875 orang berdasarkan data dari Dorna. Jumlah penonton terus meningkat sejak hari pertama hingga puncak balapan di hari Minggu kemarin tanggal 11 Oktober 2026. Pada sesi pra-akhir pekan tercatat ada 39.510 penonton hadir di sirkuit. Jumlah tersebut meningkat pada hari Sabtu, yaitu dengan total mencapai 53.296 penonton. Dengan sementara itu pada hari Minggu, jumlah penonton mencapai angka 65.069 orang. Angka tersebut menjadi yang tertinggi selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika pada tahun ini. Dengan akumulasi tersebut, total kehadiran penonton selama 3 hari mencapai angka 157.875 orang. Capaian ini pendengar sekaligus menandai rekor baru, ya, jumlah penonton MotoGP di Mandalika. Selain itu, angka ini membuat MotoGP Mandalika 2026 menjadi paling banyak. Pada tahun lalu penonton hanya mencapai angka 140.324 orang. Menurut Menpora Erick, capaian jumlah penonton tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam pelaksanaan event pada tahun ini. Menpora sendiri juga menilai penyelenggaraan event olahraga berskala internasional seperti MotoGP memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Ia menyebut apresiasi Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengenai penurunan angka kemiskinan dari 14% menjadi 11%. Menurutnya penyelenggaraan berbagai event dapat menjadi salah satu upaya untuk menggerakkan ekonomi daerah, yakni melalui aktivitas pariwisata dan usaha masyarakat. Tingginya jumlah penonton pada hari balapan menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap ajang balap motor kelas dunia tersebut. Di sisi lain, atmosfer dengan adanya local heroes, ya, yaitu Veda Ega Pratama dan juga seorang Mario Aji. Di sisi lain, penonton MotoGP Mandalika 2026 tertarik karena sajian pertarungan antara Marc Marquez dan Jorge Martin. Marquez kini bertengger di posisi 1 klasemen dengan 343 poin, selisih 5 poin dengan Jorge Martin yang mengoleksi 339 poin. Menpora Erick juga menyebut dampak positif MotoGP telah dirasakan langsung oleh warga sekitar. Tingkat kemiskinan di sekitar kawasan Mandalika diklaim mengalami penurunan signifikan hampir 3%. Seluruh capaian positif dan hasil evaluasi MotoGP Mandalika 2026 ini selanjutnya akan dilaporkan langsung kepada Presiden. Hal ini Presiden untuk menentukan langkah serta arah kebijakan ajang serupa di masa yang akan datang. Meski demikian, Erick menegaskan dukungannya terhadap keberlanjutan MotoGP di Mandalika karena dinilai sebagai event yang baik bagi Indonesia.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Hah? Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, yang pastinya beberapa nomor lagu ya sudah kembali kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya sampai di sini ya, saya Chris menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari ini Senin tanggal 12 Oktober 2026. Saya pamit dari ruang dengar Anda, selamat siang dan sampai jumpa di lain waktu.

ibu ragu datang memaksaku.

0: udah deh. Kamu tuh udah gak mungkin sama aku. Dan aku juga udah gak mungkin lagi jalan sama kamu.
1: Itu mungkin, apa yang gak mungkin? Aku masih sayang sama
0: itu
1: kamu.
0: Itu semua hanya akan menyia-nyiakan waktu.
1: Aku tahu.
0: Pokoknya udah gak mungkin.
1: Itu mungkin aja.
0: Itu kata
1: semua
0: hati kamu.
1: Semua bisa terjadi.
0: Percuma,
1: aku percaya dengan kekuatan cinta.
0: Aku mohon sama kamu, tinggalkan saja aku. Aku udah capek, udah bosan sama kamu. Udah muak aku sama kamu.
1: Aku masih sayang sama kamu.
0: Dengar, aku sudah tidak bisa lagi sama kamu.
1: Aku yakin dengan kata hati aku.
2: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
3: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
2: Mitigasi? Mm-mm. Kok aku baru denger ya?
3: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
2: Jadi ntar kita ngapain ya?
3: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
2: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
3: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Selamat siang pendengar setia program A1 Radio Republik Indonesia, Kaimana di manapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di frekuensi kami 96,3 FM hingga saat ini. Kita sudah berada di pukul 12 ya, lebihnya 19 menit waktu Indonesia Timur. Saya Sally Wire akan menemani Anda di segmen Lintas Kaimana Siang hingga nanti kita beralih ya dari Kaimana Siang ke Kaimana Sore dan juga di Kaimana Malam. Kami berharap hingga siang hari ini pendengar tetap dalam kondisi yang baik, tetap sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Menemani Anda di sepanjang siang, saat Anda sedang di rumah, sedang istirahat dan juga makan siang. Tapi untuk Anda yang lagi beraktivitas ya, rangkaian hiburan kembali akan kami pilihkan untuk Anda. Tetaplah dengarkan siaran kami di 96,3 FM karena hiburan serta informasi akan menemani kebersamaan kita di sepanjang siang hingga sore hari nanti. Iya, dan pendengar perlu diketahui juga kondisi cuaca Kaimana saat ini ya. Kabut masih tetap menebal, kabut asap di kota Kaimana dan sekitarnya, sehingga kita perlu jaga kondisi kesehatan, gunakan masker saat Anda ingin keluar dari rumah dan juga tetap berada di rumah saja jika tidak ada keperluan yang mendesak, tidak ada kepentingan-kepentingan apapun itu, tetaplah di rumah saja untuk menjaga kondisi kesehatan saudara. Jangan lupa untuk Anda yang ingin membuka kebun ataupun ingin bakar-bakar sampah, mungkin untuk sementara waktu ya, dihentikan dulu aktivitas membakar-membakar sampah dan bakar-bakar kebun ya, mengingat kondisi Kaimana, kondisi Papua dan secara umum kebakaran hutan masih tetap berlanjut ya karhutla, sehingga kita perlu waspada dari diri kita, dari lingkungan tempat kita berada dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik saudara, langsung saja ya saya hadirkan dulu rangkaian hiburan untuk menemani kebersamaan kita dan juga menemani Anda yang lagi istirahat dan makan siang.

Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

0: Lisensi buku RRI Kaimana hari ini. Kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Buku bicara itu ada seninya, yang ditulis oleh Oh Suhyang, seorang dosen dan pakar komunikasi yang berasal dari Korea Selatan. Sukses mengantarkan hati para pembacanya. Di dalam buku ini, penulis menjelaskan tentang bagaimana melatih logika dalam berbicara, sehingga ketika kita berbicara ada isinya atau nyawa. Tidak hanya itu, penulis juga memberitahu lewat tulisannya, seperti dari mana datangnya kesan pertama, apa ucapan yang membuat ilfeel, dan penyebab takut berbicara. Di bab pertama, penulis juga mengajarkan kepada para pembaca untuk berlatih menyusun cerita, agar lawan bicara kita tertarik untuk mendengarkan cerita kita lewat storytelling. Ada satu hal yang membuat menarik pada bab ini, yaitu kalimat berbicaralah selayaknya seorang pemimpin, maka mimpimu akan menjadi nyata. Penulis memberikan beberapa rumus komunikasi yang bisa ditiru oleh para pembaca dan menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari. Oh Suhyang juga mengajarkan tentang bagaimana teknik berbicara sehingga membuat seseorang mendengarkan apa yang kita bicarakan. Salah satunya dengan storytelling, karena dengan hal tersebut audiens lebih memahami. Lewat cerita dalam buku ini, penulis juga mengingatkan kepada kita bahwa kemampuan berbicara bukanlah bawaan dari lahir, karena tidak ada orang yang terlahir mahir berbicara. Hal tersebut lahir karena adanya usaha untuk berlatih dan terus berlatih. Bahkan kekurangan dalam berbicara sekalipun bisa diatasi dengan rajin berlatih. Di dalam bab terakhir, penulis memberikan 3 cara mudah mengolah suara. Tidak hanya itu, dia juga menyarankan pembaca untuk belajar dari berbagai tokoh dunia, menjadikan cara berbicara menjadi sebuah hal untuk mencapai keberhasilan. Dalam mencapai keberhasilannya, mereka mengandalkan cara berbicara yang dimiliki. Dari buku ini, kita dapat belajar dari kesuksesan seseorang dalam berbicara mempunyai cara sendiri-sendiri. Buku ini ditulis agar masyarakat dapat mengerti bagaimana teknik berbicara dengan benar. Dan melalui buku ini, kita dapat belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah sukses mengimplementasikan komunikasi dengan cara masing-masing.
0: Demikian lisensi buku RRI Kaimana hari ini. Kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

0: Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega 3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.
1: Kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah gak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu gak ada.

negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei

0: Cuci tangan dulu baru makan.
1: Jesus lapar ini.
0: Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru.
1: Terlalu lama mu.
0: Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
2: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
1: Selamat makan, Seren.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga, maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak, ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan.

kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai. Setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda, Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

0: Lisensi Hukum RRI Keimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku Cewek Smart karya Ria Fariana diterbitkan pada 2008. Esensi buku Cewek Smart diangkat untuk melihat setiap persoalan yang terjadi di lingkungan para remaja. Sepak terjang remaja putri dalam mengejar impian, sosok remaja agamais. Buku yang membawa pembacanya untuk menjadi seorang remaja yang bijaksana dalam pergaulan diri dan memberikan motivasi hidup. Demikian esensi buku Cewek Smart karya Ria Fariana.
0: Esensi buku RRI Keimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Esensi Hukum RRI Kemana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku Saman karya Ayu Utami, diterbitkan tahun 1998. Saman merupakan salah satu buku populer yang diterjemahkan ke lebih dari 5 bahasa. Novel pertama dari Ayu Utami ini mengangkat isu beragam, mulai dari politik, percintaan, agama, hingga seksualitas yang berhasil dipadukan dengan sempurna hingga membawanya menjadi peraih Prins Claus Award dari Belanda pada tahun 2000. Wilogi Saman dan Larung ini berawal dari kisah empat perempuan yang bersahabat sejak kecil. Ada Sakuntala yang pemberontak, Cok yang nakal, Yasmin yang jahil, serta Laila yang lugu dan sedang bimbang apakah dirinya harus menyerahkan diri kepada lelaki yang telah beristri ataukah tidak. Diam-diam tanpa diketahui siapapun dari keempat sahabat itu, ada dua orang di antaranya yang menyimpan perasaan pada seorang pemuda sejak dahulu kala, yaitu Yasmin dan Laila. Sementara sosok pemuda yang diidamkan dua orang itu bernama Saman. Ia merupakan seorang aktivis yang menjadi buron pada masa militer Orde Baru.
0: Esensi buku RRI Kemana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku hari ini, buku sahabat terbaik yang ditulis oleh Andi Tetribali Hikmah, berfokus pada pentingnya peran sahabat dalam kehidupan seseorang. Esensi utama dari buku ini adalah menggambarkan hubungan persahabatan yang tulus, penuh makna, dan saling mendukung. Andi Tetribali Hikmah melalui kisah-kisah dalam bukunya mengajak pembaca untuk menyadari nilai pentingnya memiliki sahabat yang dapat diandalkan dalam berbagai kondisi hidup. Selain itu, buku ini juga menggali tema tentang bagaimana persahabatan yang baik dapat memberikan pengaruh positif, memperkaya pengalaman hidup, dan menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan. Melalui karakter-karakter yang ada di dalam cerita, pembaca diajak untuk mengenal lebih dalam tentang arti persahabatan sejati yang tidak hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga dapat membantu seseorang untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Secara keseluruhan, sahabat terbaik mengajarkan bahwa sahabat sejati adalah mereka yang selalu ada di dalam suka dan duka, yang memberikan dukungan dan bimbingan dengan penuh ketulusan hati. Demikian esensi buku hari ini.
0: Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Selamat sore. Program Satu Radio Republik Indonesia Kaimana, dimanapun saudara berada. Kita sudah berada pada pukul 15:54 waktu Indonesia Timur. Saudara, di tengah suasana Senin sore ini, di mana kabut asap masih menyelimuti langit Kaimana, kita yang tercinta ini, mari kita tetap bersama-sama menjaga kesehatan dan keselamatan diri serta keluarga. Untuk Anda yang sedang menjalani rutinitas di luar rumah, di luar ruangan, jangan lupa pergunakan masker ya saat saudara berada di luar untuk menjaga kondisi kesehatan sehingga tidak mudah terpapar dengan kabut asap yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Saudara Setia Asi Syafia, Kaimana, bekali 38 mahasiswa KKN angkatan ke-25. Pendengar, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Asi Syafia Fakfak Kampus 2 Kaimana membekali 38 mahasiswa peserta kuliah kerja nyata KKN angkatan ke-25 sebelum diterjunkan ke tengah masyarakat. Para mahasiswa tersebut akan melaksanakan KKN di Kampung Sumun dan Kampung Serara, Distrik Telukarguni Bawah, Kabupaten Kaimana. Pembekalan berlangsung selama 3 hari pada 7-9 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi tahap persiapan bagi mahasiswa untuk memahami tugas tanggung jawab serta pendekatan yang perlu dilakukan selama menjalankan program pengabdian kepada masyarakat. Wakil Ketua 2 Setia Asi Syafia Fakfak Kampus 2 Kaimana Haji Rina Idrus SEMSI mengatakan KKN merupakan bagian penting dari proses pendidikan tinggi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan secara langsung di tengah masyarakat. Dalam sambutannya pada pembukaan pembekalan, Rina menyampaikan apresiasi kepada panitia pelaksana yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut. Ia juga mengucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa yang telah memasuki tahap pelaksanaan KKN.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

HUT ke-11 El Harkaimana. Vincentius Yamro ajak keluarga perkuat persaudaraan. Memasuki usia ke-11 tahun, kerukunan LHR Kabupaten Kaimana terus berupaya memperkuat persaudaraan, menjaga silaturahmi, dan merawat kebersamaan keluarga besar yang telah terjalin sejak Oktober 2015. Ketua Kerukunan LHR Kabupaten Kaimana, Vincentius Yamro, mengatakan perjalanan selama 11 tahun menjadi momentum penting untuk menjaga kekompakan serta mempererat hubungan kekeluargaan di tengah kehidupan masyarakat yang beragam. Hal tersebut disampaikan Vincentius saat ditemui wartawan di kediamannya pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Ia mengungkapkan hingga saat ini lebih dari 50 kepala keluarga atau KK telah terdaftar sebagai anggota keluarga Kerukunan Keluarga LHR di Kabupaten Kaimana. Vincentius menyampaikan rasa syukur karena kerukunan yang dibangun sejak 2015 tersebut masih bertahan dan menjalankan berbagai kegiatan bersama hingga memasuki usia ke-11 tahun.

0: likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Sebelum kamu dengar lagu ini, subscribe dulu.

0: Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lut van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Hari itu adalah hari terakhir aku melihat dia. Kalau ada kesempatan kedua, terkadang lebih baik menjauh dari yang kamu cintai. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena harus melindungi diri dari luka. Aku Raya, dan begini ceritanya.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Pendengar, tidak terasa sudah 25 menit waktu yang kita lewati, dan 5 menit ke depan kita akan berada tepat di pukul 17. Pendengar, kabut asap karhutlah menebal, aktivitas warga Fak-Fak mulai berkurang. Dikabarkan bahwa kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kabupaten Fak-Fak semakin tebal dalam beberapa waktu terakhir. Pantauan ini pada Senin 12 Oktober 2026 menunjukkan kabut asap masih menyelimuti kota Fak-Fak hingga menyebabkan jarak pandang terbatas. Kondisi tersebut turut menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat, terutama terkait gangguan pernafasan. Kabut asap yang menyelimuti wilayah perkotaan membuat warga perlu lebih waspada saat melakukan aktivitas di luar ruangan. Suasana kota Fak-Fak pada pagi hari juga terlihat berbeda dibandingkan biasanya. Jika pukul 05.30 waktu Indonesia Timur, kali ini aktivitas masyarakat terdampak tampak lebih sepi. Berkurangnya aktivitas pada pagi hari salah satunya berkaitan dengan diliburkannya kegiatan persekolahan akibat kondisi kabut asap. Kebijakan tersebut diambil di tengah kekhawatiran terhadap dampak kabut asap yang dalam beberapa pekan terakhir dikaitkan dengan kebakaran hutan, iya, dan keluhan sesak nafas pada anak sekolah. Iya, jadi pendengar, bukan saja di Kota Pala Fak-Fak, tapi Kabupaten Kaimana juga beberapa waktu terakhir sampai hari ini kabut asap tampak lebih tebal dan jarak pandang jauh lebih kecil ya dari biasanya, dan aktivitas belajar mengajar dari anak-anak sekolah pun masih dalam masih tetap diliburkan, bahkan kegiatan kantor pun diliburkan dari hari ini sampai dengan tanggal 16 karena memperhitungkan kondisi kesehatan ya, sehingga aktivitas-aktivitas yang di luar ruangan sementara diliburkan, dan juga aktivitas belajar mengajar, aktivitas kerja pun mengalami yang namanya kerja dari rumah, work from home untuk beberapa hari ke depan. Dan baru saja Kota menerima, kita berharap hujan di Fak-Fak sore hari yang

bahwa sudah masih kecil dan kita berharap awan hujan ini akan terbentuk hingga kita mendapatkan hujan yang bisa membersihkan bumi Kaimana ini dari kabut asap yang semakin menebal di beberapa hari belakangan ini. Dan tepatnya di hari ini memang sungguh sangat tidak bisa kita pastikan bahwa ini akan sesegera mungkin berakhir, tetapi kalau ada hujan kita berharap bisa merubah kondisi cuaca yang ada. Sudah pukul 17 ya, saya masih temani Anda dengan Raga Musik Hiburan.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Ga, tolong banget ya bantuin gue. Fotografernya mendadak gak bisa.
1: Sorry Ken, gue gak bisa.
0: Tapi nikahan gue tuh udah tinggal 5 hari lagi. Ini tuh hari penting gue, Ga. Dan gue gak tahu harus minta tolong ke siapa lagi.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Pendengar, kita sudah. Saya cukupkan saja rangkaian hiburan yang sudah hadir untuk menemani Anda, dan selanjutnya kami sajikan lagu-lagu religius bernuansa Islami menemani kaum muslimin muslimat yang siap untuk menunaikan tarhim dan azan maghrib. Selamat sore, selamat mendengarkan.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membendamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus-menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur." Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

Selamat malam pendengar, senang sekali jika sampai malam tiba Anda masih setia dengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Kaimada. Kita terus berpacu dengan waktu setelah segmen khusus religi menemani kaum muslimin muslimat yang menjalankan sholat. Kami berharap bisa menjadi berkah ya untuk Anda. Sementara kita lewati 27 menit dari pukul 18 sore jelang malam hari. Semua pendengar kami harapkan sudah pada berada di kediaman masing-masing dengan tubuh yang tetap sehat walafiat dan tak kekurangan sesuatu apapun. Dan saudara, kembali melanjutkan kebersamaan ini, kami hadirkan sajian hiburan untuk Anda. Tentunya kami berharap di suasana malam Anda tetap menikmati kehangatan dengan keluarga dan juga bisa terhibur dengan pilihan lagu-lagu hiburan dari program 1 RRI Kaimana.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Ayo masuk, masuk, masuk.
1: Iya. Aduh, makasih banget ya udah dibolehin sini.
0: Ih, aku malah seneng lah, kangen banget. Ya udah, kalau menurut aku kamu sampai lama juga enggak apa-apa di sini. Kenapa harus buru-buru sih?
1: Ya jangan dong, udah ntar juga kalau apartemennya udah ketemu juga aku cabut udah. Aku ngerepotin ah.
0: Ya, tapi kan nyari apartemennya itu enggak gampang. Jadi kamu enggak usah khawatir, kamu bisa stay kapan pun itu kamu butuhin. Anggap aja kayak rumah sendiri.
1: Thank you ya. Mending.
0: Aku kangen banget. Aku jadi ngerasain itu kayak zaman dulu kita suka nginep-nginepan.
1: Aduh, ntar kalau apartemen apa?

0: cuma ngajarin tari dansa.
1: Dia ada cara minggurupan saya.
2: Ajarin dansa? Iya, ini sama sekali gak. Kok bisa diem gak? Aku lagi ngomong sama Sandra.
3: Tapi aku tuh cuma...
2: Shhh, diem!
0: Kok kamu ngajarin tari tari sih?
2: Emang kamu pikir aku gak bisa lihat apa? Sikap kalian akhir-akhir ini kayak gimana?
3: Nggak, sumpah ini tuh gak ada apa-apa.
2: Kamu tuh gila ya? Kamu tuh sabar sih? Aku bisa diem gak?
3: Gak apa-apa, Yu.
2: Shut up!
1: Yu, kamu apa-apaan sih?
2: Sejak kapan kamu bisa ngajarin dansa?

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Hey Google, call Steve Berman.
2: Calling Steve Berman.
3: Hey, Gwen.
1: Hi. I'm totally freaking out, and please don't hate me, but we're gonna need some more money for this video.
3: You got it. Sending you $1,000.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.
1: Jangan suka bikin orang nunggu.
2: Kenapa kamu gak bilang?
1: Ya harusnya kamu peka. Kamu mau aku, tapi kamu gak pernah mau tahu apa maunya aku. Udah ya. Boleh kan? Aku berhenti di jalan yang gak jelas juga arahnya mau kemana ini.
2: Kamu pikir aku gak peka?
1: Aku yang selalu coba ngikutin isi hati kamu, isi otak kamu yang kayak batu, tau gak? Kamu juga gak pernah ngasih apa-apa ke aku selain jalan buntu. Lihat kamu nanti. Kalau sampai aku pergi.
2: Kenapa diem? Lanjutin. Apa?

aku nyerah nganggap kamu masih ada. Kenyataannya apa? Kamu cuma kasih aku sisa, bukan rasa. Kalau udah gini, kamu pikir aku masih ada tenaga buat peka? Aku mati rasa.

0: yang tak peka.
1: Aku pikir kita masih saudara. Udah aku babak belur dibentur-bentur isi kepala kamu yang gak pernah mau ngalah. Susah buat kamu ngerti. Aku cuma mau kamu peka. Cerna sama kamu mau aku apa.

0: Cil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Petrus Mahendra positif COVID. Tapi bakal baik-baik aja kok. It's okay to not be okay.

0: ada yang samper, tapi karena nggak bisa keluar jadi cuma bisa lewat kaca.
1: Sini, mama sama ayah. Dadah.
2: Nanti kalau udah sembuh peluk lagi.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Bahagia itu harus kaya, bahagia itu harus punya jabatan tinggi, bahagia itu harus punya rumah mewah, bahagia itu harus terkenal dan punya jutaan follower, dan masih banyak lagi. Ya, standar bahagia seringkali dipakai oleh dunia. Tapi apakah kamu masih menganggap bahwa bahagia itu dapat dipatok dengan standar-standar seperti yang saya ucapkan tadi? Standar-standar tertentu? Jika iya, mungkin kamu harus siap-siap ya. Siap-siap apa? Siap-siap. Karena kamu tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidup ini kalau kamu menentukan kebahagiaan kamu dengan standar-standar seperti tadi. Ya, ada banyak hal yang bisa kamu pelajari dari lingkungan sekitar agar kamu bisa memiliki hidup yang lebih bahagia tanpa dipatok dengan standar-standar bahagia tertentu. Nah, jadi ini dia 5 cara untuk bisa membuat hidup kamu lebih bahagia. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Ya, saat ini segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Wow, ada banyak banget informasi bisa didapatkan dengan mudah. Dan seringkali informasi, komen, cenderung bebas tersebar di mana-mana. Dan kenapa saya bilang ini? Karena bukan berarti semakin banyak informasi semakin baik ya. Karena seringkali semakin banyak informasi bisa jadi membuat kamu itu rentan dan bahkan tertekan. Ya, tertekan. Kenapa? Karena kadang hanya melihat sosial media orang lain saja bisa membuat kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Membandingkan pencapaian mereka, membandingkan pencapaian kamu dengan pencapaian mereka. Dan akhirnya kalau itu tidak dilakukan dengan cara yang benar dan kamu tidak memiliki kedewasaan, kamu akan terus merasa kurang dan kurang dan kurang. Dan jika kamu merasakan hal itu, emangnya gak capek ya? Pernah gak sih kamu ngerasain? Well, ya saya yakin itu manusiawi ya, karena seringkali ketika kita melihat orang lain, awalnya mungkin kita ingin menjadi seperti mereka. Tapi ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa menjadi seperti mereka atau kita belum menjadi seperti mereka, ya seringkali kita jadi merasa rendah diri. Ya, dan itulah cara pikiran kita. Dan ketika kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu mau, ya seringkali yang ada ya kecewa, terluka, dan merasa tidak berharga. Ya, kita semua saya yakin pasti pernah mengalami momen-momen itu. Momen dimana kita merasa rendah diri, kurang percaya diri. Saya tahu gimana rasanya, kenapa? Karena saya juga pernah mengalaminya. Dan saya yakin setiap manusia pun di dunia ini pasti pernah mengalami hal itu. Karena pada ujungnya selalu akan ada orang yang lebih baik dari kita, yang lebih punya dari kita. Selalu ada akan ada orang-orang seperti itu. Nah, tapi hal itu jangan sampai membuat kamu depresi. Tapi kalau kamu punya kedewasaan diri, kamu bisa menjadikan itu menjadi motivasi, inspirasi untuk memperbaiki diri. Nah, yang perlu kamu ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Saya tahu mencintai diri sendiri bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi cobalah untuk belajar menerima segala kelebihan, menerima segala kekurangan yang kamu miliki.

Sekali kamu bisa kok memberikan hadiah untuk diri sendiri sebagai apresiasi atas begitu banyak hal yang sudah berhasil kamu lewati. Yang kedua, berbuat baik. Ya, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Saya yakin kalimat ini sudah pernah kamu dengar. Ya, kalimat ini seringkali diucapkan dan mungkin ini menjadi ceramahan nasihat yang selalu diberikan kepada kita. Tujuannya untuk mendorong kita melakukan hal yang baik kepada orang lain. Karena siapa juga gak pengen diperlakukan baik. Tapi sebelum kita diperlakukan dengan baik, ya kita harus bisa memperlakukan orang lain dengan baik juga. Dan sebenarnya kemampuan untuk bisa berbuat baik, kemampuan untuk bisa bertutur kata baik, berperilaku baik, ini juga bisa dikembangkan asalkan kita mau disiplin untuk bisa melatih dan juga bisa dibiasakan. Nah, tapi seringkali pengaruh eksternal seperti tekanan hidup seringkali mengurangi kemampuan kita untuk bisa memiliki empati itu untuk bisa berbuat baik. Ya, saya percaya bahwa setiap dari kita pada dasarnya itu terlahir dengan baik. Tapi sekali lagi, karena mungkin terpengaruh lingkungan atau berada dalam sebuah tekanan, seringkali tanpa kita sadari atau tanpa tidak sengaja kita melakukan hal-hal yang mungkin terkesan atau ternilai tidak baik. Nah, ya bagaimanapun juga, sesulit apapun keadaannya, di situasi yang tidak baik, tetaplah jadi orang baik. Nah, dan bahkan nih menurut sebuah penelitian, ketika kamu berbuat baik, ada emosi positif yang muncul, ada hormon-hormon positif yang muncul. Ya, berbuat baik untuk orang lain bisa meningkatkan hormon serotonin sebagai hormon yang bertanggung jawab atas perasaan puas dan senang kasih seseorang. Nah, dan oh iya, berbuat baik ini juga nggak selalu dikaitkan dengan materi ya, hal-hal sepele. Yang mungkin terlihat sepele seperti memuji rekan kerja, memberikan semangat untuk teman yang ingin presentasi, atau sesimpel menuliskan komentar positif saat kamu lagi berselancar di sosial media, yang memberikan komen-komen yang baik, ungkapan-ungkapan kata-kata yang baik, itu juga termasuk salah satu dari begitu banyak perbuatan baik yang bisa kamu lakukan. Nah, tapi tentu saja semua itu harus didasari dengan ketulusan hati ya. Ya, intinya jangan pernah capek dan jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik dan selalu berbuat baik. Yang ketiga, menjadi orang yang positif. Ya, percayakah kamu bahwa aura positif itu kerasa loh? Iya, dan aura positif itu berasal dari mana? Ya, aura positif itu terbentuk dan berasal dari diri sendiri, bermulai dari pikiran yang positif, optimis, senyum, selalu tersenyum, dan yang paling penting kemampuan untuk bisa selalu bersyukur dengan apapun yang dimiliki. Ya, tentu saja hal ini tidak terjadi begitu saja ya. Perlu yang namanya latihan, perlu yang namanya konsistensi. Dan latihannya seringkali berupa masalah-masalah yang hadir dalam hidup kamu. Ya, saat masalah itu menerpa, bagaimana respons kamu, itulah yang nantinya menjadi hasilnya. Saya selalu bilang bahwa hidup itu 10% tentang apa yang terjadi dan 90% tentang bagaimana kita menyikapi. Dan kalau kamu ingin mengembangkan sisi positif dari kamu, berarti kamu harus take conscious effort. Berarti kamu harus mengusahakan dan selalu bisa melihat sisi yang baik. Jadilah orang yang optimis. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi optimis itu selalu bisa melihat yang baik apapun hasilnya. Selalu bisa melihat yang baik apapun masalah yang kamu hadapi. Selalu bisa mensyukuri hal yang baik di situasi yang tidak baik. Nah, fokus pada hal yang baik meskipun itu hanya berupa hal kecil. Contohnya nih, kalau teman kamu tiba-tiba membatalkan janji, mungkin awalnya kesel ya, aduh kok udah janjian dibatalin sih. Nah, tapi kamu bisa melihat sisi baiknya. Mungkin ya udah deh, gak apa-apa, gak jadi ketemu, at least kamu bisa jadi punya waktu untuk bersantai, jadi punya waktu me time, jadi bisa waktu untuk istirahat. Nah, jadi mulai sekarang jadilah orang yang selalu positif dan optimis supaya hidup kamu lebih bahagia. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang lain itu bukan hanya secara fisik ya, tapi seringkali setiap hari tanpa kita sadari mungkin bisa saja kamu sudah menyakiti orang lain dengan perkataan yang kamu ucapkan. Atau bahkan nih, kamu jangan-jangan udah menyakiti orang lain dengan jari-jari kamu. Ya, hal-hal yang kamu ketik.
Hati-hati dengan perkataan kamu, hati-hati dengan ketikanmu, hati-hati dengan ucapanmu. Karena bisa jadi ucapan atau ketikan itu bisa menyinggung atau bahkan menyakiti hati orang lain. Kamu mungkin sering dengar atau bahkan pernah mengatakan ini ya, ah gitu aja baper. Hati-hati loh dengan kalimat ini, karena bisa saja kalimat ini menyakitkan bagi orang lain. Karena tanpa disadari atau enggak, setiap orang kan punya cara pandang yang berbeda-beda. Sesuatu yang mungkin buat kamu itu biasa-biasa saja, bisa jadi itu sesuatu yang sungguh-sungguh membuat mereka terluka. Ya, jadi milikilah empati, karena setiap orang melewati proses yang berbeda. Setiap orang melewati jalan yang berbeda dalam hidupnya. Dan sekali lagi, bisa saja yang menurut kita biasa-biasa saja, wow, bisa jadi itu menjadi hal yang sensitif bagi orang lain. Mengeluarkan kata-kata memang mudah, tapi menghapus apa yang dikatakan itu yang susah. Jadi gak ada salahnya untuk kita lebih berhati-hati dengan perkataan kita, dan jangan sampai karena perkataan kita membuat orang lain jadi terluka. Yang kelima, selalu memberi. Jangan berkecil hati ketika kamu baru bisa memberi sedikit. Karena yang terpenting itu bukan jumlah yang kamu beri, tapi niat hati saat kamu memberi. Dan jangan pernah takut untuk kekurangan saat kamu memberikan hartamu atau rezekimu kepada orang-orang yang membutuhkan. Udah banyak kok yang kita lihat, udah banyak kok ceritanya, sudah banyak kok buktinya. Bahkan saya sendiri pun juga sudah sering kali mengalaminya. Gitu, bahwa ketika kita memberi, justru semakin banyak rezeki yang berlimpah dan semakin tidak ada yang namanya kekurangan. Justru orang yang sangat perhitungan, seringkali dialah yang seringkali merasa lebih kekurangan gitu. Dan yang namanya memberi juga itu wujud rasa syukur ya, karena rezeki yang sudah Tuhan limpahkan dan Tuhan berikan. Dan ajaibnya, kamu juga akan bisa merasakan kebahagiaan ketika kamu bisa memberi untuk seseorang. Makanya saya selalu bilang nih, kadang-kadang ketika kita merasa sedih dan merasa kurang dan merasa tidak bahagia, caranya gampang. Cobalah keluar rumah dan cobalah untuk memberikan sesuatu kepada orang yang kamu lihat dan kamu temui. Jadi itulah 5 cara agar hidup kamu bisa lebih bahagia. Jangan hanya didengarkan tapi dipraktekkan ya. Dan buktikan apakah yang saya katakan ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Oke.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

Hai kamu yang ada di sana. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Kalaupun mungkin saat ini keadaanmu tidak sebaik yang kamu inginkan, percaya deh, tidak lama lagi semuanya pasti akan baik kembali. Hai kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang mendengarkan saya. Walaupun mungkin kita belum pernah bertemu, tapi semoga lewat video ini kamu bisa mendengarkan hal penting yang saya ingin sampaikan ke kamu. Memang tidak mudah untuk hidup di zaman ini, apalagi dengan ekspektasi dan tekanan di saat ini. Tambah lagi kompetisi yang menjadi-jadi. Saya tahu hidup itu memang tidak mudah. Tapi sadarlah, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan begitu saja. Hidup kamu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Kenapa saya bisa tahu? Karena sama seperti kamu, saya pun merasakan hal itu. Dan di saat hidup ini begitu berat untuk dijalani, di saat kadang saya bertanya, kenapa ini harus terjadi? Kata-kata dan pesan inilah yang membuat saya sadar dan bangkit kembali. Jadi, dengarkanlah baik-baik pesan ini dari seorang Mary Riana untuk kamu yang ada di sana. Jika seseorang membencimu atau menertawakanmu atau bahkan menghinamu, biarkan saja. Kalau kamu dibully, mungkin karena ada hal spesial yang kamu miliki. Kalau kamu dihina, itu karena mereka belum tahu siapa dirimu sesungguhnya. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu bangga terhadap dirimu sendiri. Dan jangan biarkan siapapun juga menjatuhkan semangatmu. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan mimpimu. Apalagi harga dirimu. Karena kamu sungguh luar biasa. Dan kalaupun ada orang yang mengatakan sebaliknya, mereka salah. Dan yang paling penting, yang harus kamu ingat, penilaian kamu di mata Tuhan itu jauh lebih penting daripada penilaian kamu di mata manusia. Hai kamu yang ada di sana. Suatu saat nanti, kamu pasti akan merasakan kesedihan. Tapi saya ingin kamu tahu, bahwa ketika kamu sedih, akan selalu ada Tuhan yang akan menghiburmu dan menghapus air mata itu. Dan semua akan baik-baik saja. Karena kamu akan selalu ada dalam dekapannya. Hidup ini memang tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Kalaupun suatu saat kamu gagal, ingatlah, kegagalan adalah hal yang biasa. Mary Riana saja juga pernah kok mengalaminya. Kegagalan bukan berarti Tuhan menghukummu, namun kegagalan berarti Tuhan sedang mengarahkanmu. Jangan lama-lama sedihnya, apalagi berkeluh kesah. Itu hanyalah perilaku orang lemah. Saya yakin kamu berbeda. Saya yakin kamu luar biasa. Maka dari itu, bangkitlah sekarang juga. Hai kamu yang ada di sana. Memang keadaan dan lingkungan bisa mempengaruhi hidupmu. Tapi bagaimanapun juga, kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kendalikanlah emosimu atau emosi itu yang akan mengendalikanmu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesedihanmu. Karena kebahagiaanmu adalah urusanmu. Kebahagiaanmu harus datang dari dalam dirimu.
Jangan juga mengeluhkan kegagalan yang kau alami. Lebih baik berdoa dan tetap berusaha agar nasibmu hari ini lebih baik dari yang sebelumnya. Ingat, semakin berat masalahmu, semakin kuat dirimu. Tuhan membuat semua indah di waktu yang tepat. Jika sekarang masih belum indah, itu hanya waktunya saja yang belum tepat. Hai kamu yang ada di sana. Ingatlah, seberapa baiknya orang di hidupmu, kadang mungkin mereka akan melukaimu. Untuk itu, maafkanlah mereka. Bahkan minta maaflah, meskipun kamu tidak bersalah. Lupakan kesalahannya, dan ingatlah kegembiraan saat bersamanya. Setelah itu, maafkanlah juga dirimu. Karena pada akhirnya, itu untuk kebaikanmu juga. Sehancur-hancurnya hatimu, dunia tidak akan berhenti berputar hanya untuk menyembuhkan kamu. Maka dari itu, janganlah juga kamu berhenti, apalagi menyakiti diri sendiri. You've got to move on. You've got to keep moving forward. Ketika seseorang melukaimu, janganlah bersedih. Karena Tuhan selalu menitipkan penyembuh buatmu. Kadang Tuhan mengizinkan kamu bertemu dengan orang yang salah, agar kamu bisa menghargai orang tepat yang akan datang nantinya. Jika dia mencintaimu, dia akan bersabar dengan kekuranganmu. Jika dia sungguh mencintaimu, dia juga akan bisa menghargaimu. Hai kamu yang ada di sana. Masa depan kamu tidak bergantung pada nilai sekolah. Tapi masa depanmu tergantung dari niat dan usaha. Tapi walaupun begitu, jangan sampai kamu rancu. Bukan berarti belajar itu gak perlu. Justru sebaliknya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajarlah yang akan menunjukkan jalan kesuksesan. Hai kamu yang ada di sana. Teruslah melangkah, mengikuti keyakinan. Berhenti sejenak jika kamu lelah, tapi jangan pernah menyerah, apalagi berbalik arah. Yang akan membuat namamu besar nanti adalah kerja keras dan doa yang sepenuh hati. Bukan kesombongan dan juga bukan ego yang tinggi. Sukses itu ada pada dirimu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu dan jangan berdiam diri. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah pekerjaanmu. Maka kebahagiaan akan selalu bersamamu. Dan berjanjilah, berjanjilah kepada saya bahwa apapun juga yang terjadi, kamu akan selalu maju dan tidak menyerah. Karena kamu layak untuk bahagia. Pesan ini saya buat untuk kamu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Don't give up easily. And most of all, don't give up on Him. Touching Hearts, Changing Life, Mary Riana.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

Setiap orang punya harapan. Setiap orang punya cita-cita. Ingin lebih sehat, lebih sukses, lebih kurus, lebih bahagia. Ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang sukses, orang terkenal. Well, boleh-boleh aja sih, bagus malah. Hidup itu harus punya tujuan. Hidup itu harus punya mimpi. Tapi selain itu semua, selain menjadi orang hebat, jangan lupa juga untuk tetap jadi orang baik. Ya, kenapa saya bilang tetap jadi orang baik? Karena pada dasarnya, setiap orang yang lahir di dunia ini, mereka lahir sebagai orang yang baik. Lahir sebagai orang yang punya hati, punya empati. Dan tidak ada satupun manusia yang lahir sebagai orang cuek dan jahat. Tapi kadang, tanpa kita sadari, lingkunganlah yang membuat kita berubah. Kesibukan kita membuat kita menjadi orang yang kurang peka. Karena terlalu sibuk dan banyak tugas yang menumpuk, kamu jadi gak sabaran. Udah marah dan emosian. Karena ambisi, kadang kamu menjadi individu yang egois. Mau menang sendiri dan kurang bisa berempati. Padahal, sebagai manusia, harusnya kita tidak boleh hanya mengisi ego kita dengan pencapaian dan kesuksesan. Tapi kita juga harusnya mengisi hati kita dengan kebaikan. Dan menjadi baik, tidak harus selalu memberikan sumbangan, uang, donasi, charity. Tidak. Tidak perlu sesuatu hal yang besar. Tapi dari hal yang sederhana saja, sudah bisa memberikan senyuman di wajah mereka. Jadi orang baik yang tidak nyinyir, tidak membujuk. Jadi orang baik dengan menjadi lebih sabar, lebih peka, lebih peduli. Jadi orang baik dengan bersikap ramah, memberikan perhatian, menjadi pendengar yang baik, dan sahabat yang sedang kesulitan. Membawa kopi untuk rekan kerja di pagi hari, mendahulukan seseorang yang sedang mengantri di belakangmu, memberi jalan kepada kendaraan yang mungkin sedang terburu-buru. Dan begitu banyak contoh sederhana lainnya. Ya, memang semua itu bukan sesuatu yang harus kamu lakukan. Itu bukan kewajiban. Tapi itu adalah kesempatan untuk kamu melakukan kebaikan. Setiap hari adalah kesempatan untuk kamu menjadi berkat. Coba diingat-ingat lagi. Di dalam hidupmu, kamu pasti pernah mendapatkan kebaikan. Baik itu dari orang yang dikenal, maupun yang tidak dikenal. Baik itu bantuan yang kamu minta, maupun yang datang tidak terduga. Lalu, apa yang sudah kamu lakukan dengan kebaikan itu? Kebaikan itu bukan untuk dibalas, tapi untuk diteruskan. Diteruskan ke orang berikutnya, diteruskan ke siapa saja. Walaupun mungkin kamu tidak akan bisa berbuat baik ke semua orang, tapi kamu bisa berbuat baik ke orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Orang-orang yang ada di kanan kirimu, wajah-wajah yang kamu temui setiap hari di dalam hidup. Tuhan memberikanmu hidup bukan karena kamu membutuhkannya, tapi karena ada orang-orang lain yang membutuhkanmu. Satu hal sederhana yang kamu lakukan bisa berarti segalanya bagi dia yang membutuhkan. Sebuah uluran tangan bisa menjadi penyambung kehidupan. Oh iya, selain itu, kamu juga gak perlu bilang bahwa kamu orang baik. Karena dari sikapmu saja, sudah menunjukkan siapa dirimu. Tindakanmu akan melebihi kata-katamu. Being kind, generous, and compassion speak much louder than any words. Ada pepatah yang mengatakan, jika kamu ingin bahagia 1 jam, maka tidurlah. Jika kamu ingin bahagia sehari, maka pergilah memancing. Jika kamu ingin bahagia 1 bulan, menikahlah. Jika kamu ingin bahagia 1 tahun, maka warisilah harta. Dan jika kamu ingin bahagia seumur hidup, maka berbuat baiklah. Menurut saya, pepatah itu ada benarnya. When you are good to others, yes, of course you are doing them a favor. But on top of that, you are doing yourself a favor.
Ketika kamu berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya kebaikan itu pada akhirnya untuk kamu juga. Dan saya percaya, walaupun kita tidak mengharapkan balasan, tapi Tuhan akan membalasnya. If you make somebody else a day, God will always make your own day. If you bring smile to others' face, God will bring a smile to your face. The more you bless others, the more God will bless you. Dan percaya deh, ketika kamu berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, maka Tuhan pun akan mengirim orang baik kepadamu ketika kamu membutuhkan. Jadi, ingat ya, tahun ini, hari ini, selain menjadi orang hebat yang kamu cita-citakan, jangan lupa juga

Aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan.

Kalau saya tanya, seberapa beruntungnya kah kamu? Kira-kira apa jawaban kamu? Kalau saat ini kamu sulit untuk menjawab pertanyaan saya, semoga setelah menonton video ini, kamu sudah bisa menjawabnya. Ada sebuah cerita tentang seorang petani. Petani ini hidup sederhana. Jika dibandingkan dengan tetangganya, petani termasuk miskin. Dia tidak punya rumah yang besar, dia tidak punya lahan yang banyak, tapi dia punya seekor kuda yang sangat gagah dan sangat indah. Suatu hari, ada tetangganya yang kaya raya yang ingin membeli kuda tersebut. Tapi petani itu tidak mau menjualnya, karena itu adalah kuda kesayangannya. Beberapa hari kemudian, ketika petani miskin itu mengecek kandang kudanya, dia begitu terkejut. Karena ternyata kuda kesayangannya sudah tidak berada lagi di kandangnya. Ketika tetangga yang kaya itu mendengar berita tersebut, ia menertawakan petani itu. "Hah, sial banget kamu. Hanya punya seekor kuda, udah gitu hilang lagi. Coba kalau waktu itu kamu jual ke saya, pasti kamu gak akan sesial ini. Setidaknya, kamu bisa menikmati uang saya. Dasar sial." Begitu katanya. Dan petani itu pun tersenyum, lalu mengucapkan, "Terima kasih." Hari demi hari terus berganti, dan tidak lama kemudian, kurang dari satu minggu, ternyata kuda kesayangannya itu kembali lagi ke rumah si petani. Tapi kali ini bukan hanya sendiri, tapi ia juga membawa puluhan kuda-kuda liar lainnya, yang akhirnya menjadi milik petani tersebut. Karena tidak punya lahan yang banyak, akhirnya petani itu pun menjual kuda-kuda liar itu kepada orang-orang di sekitarnya, kepada tetangganya, kepada orang-orang di kota. Dan akhirnya, petani itu pun menjadi lebih berkecukupan, karena ia mendapatkan uang yang banyak dari hasil penjualan kuda-kuda liar yang dibawa oleh kuda kesayangannya. Lalu tetangganya itu berkata, "Wah, beruntung sekali kamu bisa langsung mendapatkan kuda sebanyak itu. Bisa tiba-tiba mendapatkan rezeki yang begitu banyak, uang yang begitu banyak. Kamu sungguh sangat beruntung." Petani itu pun tersenyum dan bilang, "Terima kasih." Beberapa waktu kemudian, ketika anak petani sedang menunggangi salah satu kuda liar tersebut, tiba-tiba kuda itu mengamuk, menjatuhkan sang anak. Sang anak pun terluka parah dan membutuhkan obat yang sangat mahal. Dan lebih parahnya lagi, anak si petani tersebut mengalami patah tulang, patah kaki, bahkan hampir lumpuh. Dan tetangga sekitarnya pun berkomentar, "Hah, sial banget kamu. Lihat tuh anak kamu, gara-gara kuda liar itu sih, anak kamu sekarang jadi hampir cacat. Buat apa punya uang banyak-banyak, kalau uangnya juga habis untuk biaya pengobatan. Dasar sial." Begitu katanya. Tapi tebak, apa yang dilakukan dan diucapkan oleh petani tersebut? Ya, dia hanya tersenyum dan bilang, "Terima kasih." 3 hari kemudian, desa tersebut kedatangan seorang raja yang memberikan perintah wajib militer bagi laki-laki muda dan sehat. Mereka membutuhkan pemuda sehat untuk ikut berperang melawan musuh yang menyerang. Semua pemuda di desa itu pun ikut bergabung. Kecuali satu orang, yaitu anak petani yang sedang dalam pengobatan. Sayangnya, dalam peperangan tersebut, pasukan raja kalah. Banyak yang tewas di medan perang, dan sisanya ditawan oleh lawan. Sekali lagi, semua tetangganya kembali berkomentar dan berkata kepada petani,

hari tersebut. Wah, beruntung sekali kamu. Setidaknya kamu masih punya putra. Setidaknya anak kamu masih ada di sisi kamu. Kamu tidak ikut merasakan rasanya kehilangan anak yang harus tewas saat berperang. Betapa beruntungnya hidup kamu. Begitu komentar tetangganya. Dan lagi-lagi petani tersebut hanya bisa tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Kalau dilanjutkan, saya yakin kamu pun tahu seperti apa cerita selanjutnya. Tapi sekarang, saya ingin tanya kepada kamu. Sebenarnya, menurut kamu, petani itu beruntung atau sial sih? Well, kadang di hidup ini, kitalah yang menentukan. Apakah kita orang yang beruntung atau kita orang yang sial? Dan itu semua tidak ditentukan oleh hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi apa yang kita simpulkan, apa yang kita rasakan, itulah yang menunjukkan seberapa beruntungnya kita atau seberapa sialnya hidup kita. Nah, kalau itu adalah cerita si petani, sekarang bagaimana dengan kamu? Seberapa beruntungnya kah kamu? Apakah kamu merasa bahwa hidup ini penuh dengan mukjizat, penuh dengan rezeki, penuh dengan berkat? Atau sebaliknya, selalu merasa tidak cukup dan merasa berkekurangan? Hari ini saya ingin bilang kepada kamu, hidup itu penuh dengan keajaiban kalau kamu menjalaninya dengan senyuman dan rasa syukur. Kamu tidak akan pernah merasa menderita kalau kamu percaya bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya. Ya, kadang apa yang sekarang kamu anggap sebagai penderitaan, itu perlu terjadi untuk kebaikan. Tidak ada satupun di dalam kehidupan seseorang yang mengasihi Tuhan merupakan sebuah bencana, sebuah kebetulan atau sia-sia. Tapi sebaliknya, segala sesuatu, bahkan segala sesuatu yang membuat kita tidak senang ketika kita menerimanya, adalah bagian dari racikan Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi, seberapa beruntungnyakah kamu? Saya berharap sekarang kamu bisa tersenyum sambil menjawab, terima kasih, saya adalah orang yang sangat beruntung. Aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Kaimana dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pendengar setia Radio Republik Indonesia. Kaimana yang masih selalu setia memonitor siaran kami di setiap paginya. Awal pagi yang baru kami menyapa Anda dengan ucapan selamat pagi, salam sehat selalu. Dan tentunya juga semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk melewati setiap badai kehidupan hingga saat ini. Tentunya ada banyak-banyak ujian yang kita hadapi, namun bagaimana itu menjadi sebuah renungan untuk kehidupan kita masing-masing. Senang saya bisa menjumpai teman saudara semua di pada pagi hari ini. Kita berjumpa di program Kaimana Pagi, yang mana RRI Kaimana kembali hadir di pagi hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026, dengan menghadirkan kembali berbagai program acara, mulai dari rangkaian lagu-lagu hiburan pilihan dan juga informasi-informasi terkini lainnya. Kami hadir menemani ruang dengar Anda sampai nanti tiba di jam 12 waktu Indonesia Timur, tentu dengan ya rangkaian acara hiburan, informasi yang akan hadir menemani Anda. Nanti pendengar di jam 7 pagi, jam 8 pagi dan jam 9 pagi, seperti biasa Anda akan ikuti warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, di satu hari yang akan kita lewati bersama, yang mudah-mudahan semua yang Anda nikmati dapat memberikan kebahagiaan dan kebaikan, kami ajak Anda untuk bersama kita ikuti Renungan Pagi Katolik. Untuk itu selamat pagi dan juga selamat mengikuti.
1: Yang terkasih dan dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel pada hari Selasa 13 Oktober 2026. Renungan hari ini berkisar tentang hidup dalam hikmat yang didasarkan pada teks Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Konflik antara Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat seperti tidak berujung. Mereka sangat getol memfitnah, menuduh, dan juga menjebak Yesus dengan berbagai-bagai persoalan. Bahkan terhadap hal-hal yang begitu sepele sekalipun, seperti adat istiadat mencuci tangan atau mencuci kaki, tetap mereka persoalkan. Mereka ingin menemukan titik kesalahan pada Yesus dan para muridnya sebagai alasan untuk mengecam, bahkan untuk menghukum mereka. Namun Yesus selalu terbebas dari rintangan dan jebakan ini. Ia dengan elegan memberi tanggapan dengan penuh hikmat atas dasar hikmat ilahi. Pertanyaannya adalah bagaimana Yesus melakukannya sehingga setiap apa yang dia ungkapkan adalah hikmat Allah. Mari kita belajar merenungkannya, supaya kemudian kita tidak hanya sekedar melihat Yesus sebagai Tuhan, kita mesti juga melihat Yesus sebagai manusia. Artinya, apa yang dilakukan oleh Yesus sebenarnya menunjukkan ini loh caranya, supaya kita bisa menemukan hikmat Allah, aku yang manusia ini juga bisa. Nah, mari kita belajar di situ. Sekarang kita lihat bagian yang pertama tentang sumber hikmat, yaitu kitab suci. Jawaban Yesus selalu didasarkan pada kitab suci, jawaban-jawabannya itu. Saat dirinya sebagai penguasa alam semesta ini dipersoalkan, Yesus kemudian mengutip Mazmur 110 ayat 1 untuk memberi bukti posisinya di atas Daud, di atas Raja Daud di situ. Ketika ia dijebak dengan persoalan kebangkitan, Yesus kemudian menyitir peristiwa Musa di tengah semak duri yang berapi untuk menyatakan bahwa Allah itu hidup dan bukan Allah orang mati. Itu bisa ditemukan dalam Keluaran bab 3 ayat 1-22. Di sini Yesus mengenal, memahami, dan mendalami kitab suci secara sempurna. kitab suci adalah sabda Allah sendiri. Dekat dengan sabda Allah, akal budi dididik dan kemudian hati dipenuhi dengan gelora kebijaksanaan ilahi, sehingga akhirnya orang menemukan dirinya senantiasa dipengaruhi oleh Allah sendiri. Disitulah ia mampu menyelesaikan aneka persoalan dengan penuh hikmat. Mazmur 19 ayat 7 ditulis demikian. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Lebih daripada itu, dalam hikmat yang terinspirasi dari kitab suci tersebut, seseorang akan dicerahkan oleh kuasa sabda. Jadi ternyata sabda Allah itu tidak sekedar menjadi sebuah pembacaan, tapi sabda Allah kemudian hidup karena sabda Allah itu yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus, yang kemudian mencerahkan hidup kita. Akibatnya seseorang yang berhikmat akan dituntun untuk memahami isi atau makna yang tersembunyi dalam hal-hal yang tampak nyata. Jadi dibalik semua yang kita lihat tersebut, ternyata memberikan makna hidup yang penting, yang membawa orang untuk menemukan karya ilahi. Dan itu semua dasarnya adalah kitab suci. Ini membuat kita tidak terjebak oleh aneka kebiasaan atau apapun oleh yang kelihatan belaka. Jadi kadang-kadang kita membaca itu hanya sebatas yang kelihatan. Padahal manakala kita mendapatkan anugerah hikmat, kita bisa mengolah apa yang tidak tampak. Karena seringkali terjadi yang nyata, dibalik yang nyata itu Allah sedang berbicara. Mari kita sekarang masuk ke dalam poin yang kedua. Kita melihat di sini sebuah persoalan yang menarik. Para ahli Taurat adalah orang-orang yang dekat dengan sabda. Mungkin kita akan protes. Jadi sabda Allah akan menuntun orang kepada hikmat. Contohnya sudah sangat jelas, yaitu Yesus ketika menjawab apapun dengan memakai sabda ilahi. Tetapi dibalik itu ternyata para ahli Taurat, ahli loh ya ini, ahli Taurat, ahli tentang kitab suci, yang begitu dekat dengan sabda ilahi, namun mereka mengapa menolak Yesus? Nah, di Amsal bab 9 ayat 10 tertulis begini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saya ingin mengajak Anda semua mencoba melihat hal ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari sebuah hikmat. Nah, takut akan Tuhan itu bahasa aslinya begitu, berarti memberi penghormatan, memuja-muja, mentaati di dalam menjalankan setiap perintah ilahi. Oleh karena itu, kedekatan dengan kitab suci akan menolong seseorang untuk memperoleh hikmat apabila, ini tidak boleh lupa, apabila landasannya adalah cinta dan ketaatan kepada Allah. Cinta dan ketaatan. Sabda Allah tidak bisa diperalat untuk gengsi tertentu atau sebagai alat untuk keuntungan pribadi. Nah, ini yang berbeda. Kadang-kadang bisa supaya mendapatkan keuntungan tertentu, maka landasannya kitab suci, padahal bukan itu yang dituju, tapi supaya mendapatkan keuntungan tertentu lepas dari cinta dan ketaatan pada kehendak Allah. Inilah sabda Allah itu akan membuat kita justru melawan Allah. Disinilah bahayanya tentang hidup keagamaan, hidup religius kita. Kenapa kita mesti belajar dari kenyataan sabda Tuhan hari ini, ketika orang-orang Farisi dan yang taat agama dan juga ahli-ahli Taurat yang sangat tahu tentang kitab suci menjadi orang yang melawan Yesus karena rupanya mereka menjalankannya tidak atas dasar cinta dan ketaatan kepada Allah. Orang-orang Farisi memang menjalankan peraturan Taurat dengan sangat detail. Ahli-ahli Taurat juga tahu tentang isi kitab suci secara baik, bahkan hafal dengan luar biasa. Namun semua yang bagus itu menjadi sesuatu yang buruk, dan mereka malah justru menentang kehendak ilahi karena dihidupi sekadar formal dengan tujuan untuk kebanggaan diri, bukan menjadi rendah hati supaya bisa mendengarkan suara ilahi. Nah, ini yang sangat penting untuk kita geluti, bahwa aktivitas rohani tidak selalu membuat seseorang menjadi baik. Ketika, ya, jadi jangan dipotong kalimatnya, ketika hanya sekedar melakukan itu tanpa sebuah ketaatan dan cinta kepada Allah. Sekarang kita masuk yang ketiga, hikmat dalam hidup. Dalam hidup ini kita seringkali berhadapan dengan situasi yang penuh konflik, baik konflik dengan pihak lain maupun konflik dengan orang-orang yang dekat. Untuk menghadapinya, seringkali kita terjebak pada kalah menang, atau kemudian muncullah letupan emosional belaka. Kita menjadi orang yang tidak bijaksana karena hanya sekedar untuk unjuk gigi bahwa akulah yang benar, akulah yang menang, dan seterusnya. Atau kita menjadi orang yang kemudian tergoda untuk merasakan kepuasan karena telah menang dalam perdebatan tersebut. Sebaliknya, dari semua itu ternyata kita gelisah dan mencari-cari masalah karena merasa pikiran dan pemahaman kita tidak diafirmasi. Jadi kadang-kadang memang hidup itu tidak mudah ternyata. Ada sekian banyak lubang-lubang yang terjadi. Tapi Sabda Tuhan hari ini memberikan kita pembelajaran penting supaya kita tidak segera melihat A dan B. Kita mesti belajar merenung, belajar untuk diam, belajar untuk melihat serta mendengarkan suara Tuhan, supaya kita menjadi orang yang taat, menjadi orang yang cinta pertama-tama kepada Tuhan. Yesus kemudian memberi contoh yang amat penting dan berharga dalam mengelola persoalan dengan kembali kepada Alkitab. Saat cinta terarah kepada Tuhan, disemai dalam ketaatan kepada kehendak ilahi, niscaya anugerah hikmat akan dialirkan pada kita, sehingga kemudian pikiran kita menjadi cemerlang dan hati kita dipenuhi kebijaksanaan. Disinilah kita menemukan ternyata saat kita belajar kitab suci misalnya, jangan kita terjebak pada kelompok ini dan kelompok itu. Akhirnya sebenarnya kita ini mengurai atau melegalkan situasi itu, mengurai persoalannya hanya untuk melegalkan itu. Padahal kita semua mesti senantiasa ketaatan kita harus paten kepada Allah. Apa sih maunya Allah melalui sabda tersebut? Bukan hanya sekedar kita melakukannya. Kalau sudah melakukannya dalam kelompok ini, wah sudah hebat. Ada kalau sudah orang menjadi anggota legio, EC atau CAP atau apapun, itu bukan, itu hanya sarananya aja. Kita tidak boleh terjebak di sana. Kita mesti menjadi orang yang belajar dari kitab suci hari ini untuk sungguh-sungguh belajar menjadi taat, belajar menjadi setia, belajar menjadi cinta pada Allah, dan bukan terjebak pada euforia kegemaran kita yang melegakan kita. Mari kita heningkan diri sejenak. Saya mohon kepada Tuhan untuk membuat kita semua menjadi orang-orang yang bijaksana, sehingga kita bisa mengatasi aneka persoalan yang kita gumuli dalam hidup harian kita, sehingga tidak terjebak pada kesimpulan-kesimpulan sesaat belaka. Tuhan memberkati kita.

0: aja.
1: Aku pakai fix vapor.
2: Baik, pendengar manapun Anda berada, pendengar Umat Katolik yang berbahagia, demikian sudah kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani Katolik menemani Anda mengawali pagi hari ini bersama di program Gimana Pagi. Tentu menjalani hari-hari yang sudah kita lewati dengan segala hal yang kita hadapi, ini menjadi sesuatu yang mungkin saja menjadi sebuah ketakutan bagi kita. Namun bagaimana kita setiap hari belajar lebih kuat dan juga belajar kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, meminta segala pengampunan dan juga pengharapan bahkan kebaikan untuk kita semua. Semoga badai yang kita hadapi akan segera berlalu. Dan tentunya juga tetap bersyukur untuk waktu yang masih kita nikmati hingga di saat ini. Pendengar, pukul 5 lebih 59 menit dan kami sudahi dulu lagu-lagu rohani Katolik untuk Anda di pagi hari ini. Kita akan jelang bersama tanda waktu tepat pukul 6 pagi saat disampaikannya. Kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama penyampaian dinamika. Ya, penyampaian buletin berita daerah dari program Masa 1 RRI Fak-Fak.

Dari lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita, kabut asap yang semakin pekat akibat musim kemarau berkepanjangan dan kebakaran hutan di Kabupaten Fak-Fak menjadi perhatian bagi masyarakat maupun wisatawan yang hendak mengunjungi destinasi wisata. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak pada Kabupaten Fak-Fak menjadi perhatian terhadap kesehatan masyarakat termasuk LPP RRI Fak-Fak. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Selasa 13 Oktober 2026, saya Siti Nuraisa.

0: Kabut asap yang semakin pekat akibat musim kemarau berkepanjangan dan kebakaran hutan di Kabupaten Fak-Fak menjadi perhatian bagi masyarakat maupun wisatawan yang hendak mengunjungi destinasi wisata. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat menghimbau wisatawan dan masyarakat agar memperhatikan kondisi kabut asap sebelum melakukan perjalanan ke sejumlah destinasi wisata. Himbauan ini disampaikan menyusul musim kemarau berkepanjangan yang disertai kebakaran hutan dan lahan karhutlah sehingga menyebabkan kabut asap semakin pekat. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak, Muhammad Ilham Nurdin mengatakan, masyarakat yang hendak berwisata perlu memperhatikan kondisi alam dan lingkungan sebelum memulai perjalanan. Menurutnya, keselamatan harus menjadi prioritas, terutama ketika kabut asap berpotensi mengganggu kenyamanan dan kesehatan selama perjalanan maupun saat berada di lokasi wisata. Ia juga meminta wisatawan untuk memperhatikan kondisi area objek wisata yang akan dikunjungi, termasuk jalur perjalanan menuju lokasi.
2: Kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fak-Fak yang ingin melakukan kegiatan berwisata agar lebih memperhatikan kondisi alam yang ada, mengutamakan keselamatan, menjaga area kunjungan, memperhatikan area objek kunjungan dan area perjalanan menuju ke kunjungan. Di samping itu, jangan tinggalkan jejak yang merusak area atau objek wisata sendiri. Namun di sini kami lebih menekankan bahwa tetap memperhatikan kesehatan diri dan kondisi diri terhadap dampak lingkungan ini.
1: Ilham menegaskan di tengah kondisi kemarau dan kabut asap yang terjadi saat ini, masyarakat perlu lebih memperhatikan kesehatan serta kondisi fisik masing-masing sebelum memutuskan untuk berwisata. Ia berharap wisatawan dapat bersikap bijak dalam menentukan perjalanan, mengutamakan keselamatan dan tetap menjaga kelestarian destinasi wisata di Kabupaten Fak-Fak. Januardi melaporkan.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak pada Kabupaten Fak-Fak menjadi perhatian terhadap kesehatan masyarakat, termasuk LPP RRI Fak-Fak. Laporan Anwar Lamohan.
3: Kabupaten Fak-Fak saat ini berada pada zona merah terkait kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kondisi tersebut menjadi perhatian bagi masyarakat termasuk karyawan dan karyawati LPPRD Fak-Fak yang melakukan aktivitas di luar ruangan. Subak Tata Usaha LPPRD Fak-Fak M. Mezal mengimbau seluruh pegawai agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Imbauan tersebut disampaikannya ketika memimpin apel Senin pagi 12 Oktober 2026 di ruang serbaguna LPPRD Fak-Fak. Menurutnya, penggunaan masker merupakan salah satu langkah yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan di tengah kondisi kabut asap. Ia mengingatkan para pegawai agar tidak mengabaikan perlindungan diri ketika menjalankan tugas di luar kantor. Selain menyampaikan imbauan, ia juga mengatakan akan berkoordinasi dengan kepala kantor LPPRD Fak-Fak terkait penyediaan masker bagi pegawai. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu karyawan dan karyawati melindungi diri saat menjalankan aktivitas di luar ruangan. Ia menilai imbauan penggunaan masker perlu diterapkan secara konsisten, terutama bagi pegawai yang memiliki tugas di luar ruangan. Dengan demikian, pesan mengenai pentingnya menjaga kesehatan dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan kerja.
4: Sekarang Fak-Fak ini ada di zona merah. Jadi bawahnya bagaimana apa segala macam itu ada kuning dan hijau. Kalau begitu, mohon pengertian baik dari teman-teman. Dan mungkin nanti kami akan bicarakan dengan Pak Kepstan untuk kita mungkin bisa mengadakan masker untuk teman-teman yang ada di RRI Fak-Fak khusus. Jadi setelah berada di luar ruangan, akhirnya itu cukup dekat rumah dari rumah ke kantor itu sangat dekat. Tetapi menggunakan masker, begitu juga saya. Cuma ini karena dalam ruangan dan mau bicara. Jadi kalau berada di luar ruangan, tolong untuk menggunakan masker. Ini imbauan bukan saja dari kami, dan RRI yang biasa mengimbau itu aja binang, apa itu semua kesetahuan itu baru orang RRI sendiri tidak pernah pakai masuk. Jadi mohon pengertian baik dari teman-teman ketika berada di luar ruangan untuk memakai masker.
3: Ia berharap seluruh karyawan dan karyawati LPPR di Fakfak dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap akibat karhutla. Ia juga mengharapkan koordinasi penyediaan masker dapat dilakukan agar pegawai memiliki perlindungan saat beraktivitas di luar kantor. Anwar melaporkan.

0: Masyarakat Kabupaten Fakfak Papua Barat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi kabut yang berpotensi membatasi jarak pandang hingga 1 hingga 3 km selama periode 12 hingga 16 Oktober 2026. Stasiun Meteorologi Fakfak juga mengingatkan warga untuk mengantisipasi dampak musim kemarau yang dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih meskipun hujan ringan berdurasi singkat masih berpotensi terjadi. Petugas Prakirawan Stasiun Meteorologi Fakfak Tri Maria Isabella menjelaskan bahwa cuaca pada periode tersebut umumnya didominasi kabut dengan angin bertiup dari tenggara menuju utara berkecepatan 4 hingga 15 knot. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar 0 hingga 0,75 meter atau kategori tenang. Meski demikian, jarak pandang terbatas dapat mengganggu aktivitas pengguna jalan serta operasional transportasi udara dan laut, sehingga masyarakat diimbau memperbarui informasi cuaca sebelum bepergian. BMKG mengimbau masyarakat tidak membakar lahan maupun sampah sembarangan, menghemat penggunaan air bersih, memperbanyak minum air putih, serta memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan. Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak terus mengupayakan penyelesaian perkara perceraian melalui proses mediasi guna memberikan kesempatan kepada pasangan untuk berdamai.
1: Saudara Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak Ahmad Rafdi Kastari mengatakan kehadiran kedua belah pihak dalam persidangan perkara perceraian dapat membantu proses penyelesaian perkara melalui mediasi. Dengan kehadiran suami dan istri, berbagai persoalan yang berkaitan dengan perceraian dapat dibahas secara lebih jelas untuk mencari kesepakatan bersama. Ahmad menjelaskan mediasi dapat menghasilkan kesepakatan yang membuat salah satu pihak mencabut gugatan dan pasangan kembali rukun. Namun apabila kedua pihak tetap keinginan untuk bercerai, mediasi masih dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan lain yang berkaitan dengan perceraian.
2: Jadi bisa terselesaikan dengan baik tuh perkaranya, satu, karena mungkin pihaknya hadir dua-dua. Kalau pihaknya hadir dua-dua itu kan bisa melaksanakan mediasi. Mediasinya mungkin ada yang berhasil sampai dia cabut perkaranya, rujuk lagi. Kemudian ada mediasinya tidak berhasil, tapi mediasi untuk pokok perkaranya seperti perceraiannya karena dua-duanya memang mungkin sudah tidak mampu rukun lagi, mungkin perceraiannya tidak berhasil di mediasi, tapi poin-poin lainnya itu berhasil, seperti nafkah-nafkahnya, nafkah idahnya pas di mediasi itu sudah jelas ditentukan si suaminya mau kasih berapa, ke anaknya nanti dia mau kasih berapa. Jadi kalau dua-dua pihaknya hadir itu semua bisa lebih jelas perkaranya.
1: Sementara itu perkara perceraian yang hanya dihadiri oleh salah satu pihak dapat diproses melalui putusan first take apabila pihak tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan. Ahmad menjelaskan proses tersebut berpotensi berlangsung lebih cepat, bahkan kurang dari satu bulan sepanjang persyaratan administrasi dan alat bukti telah terpenuhi. Ia menegaskan putusan tetap bergantung pada pemeriksaan persidangan serta pembuktian yang diajukan, bukan semata-mata karena salah satu pihak tidak hadir. Januardi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Kasubag Tata Usaha LPP RRI Fakfak M. Ezel mengingatkan seluruh pegawai agar bijak menggunakan media sosial di tengah kondisi kemarau panjang yang melanda Kabupaten Fakfak. Imbauan tersebut disampaikannya saat memimpin apel pagi 12 Oktober 2026 di ruang serbaguna LPP RRI Fakfak. Ia meminta pegawai untuk tidak menggiring opini di media sosial, terutama terkait pelayanan pemerintah daerah dalam penyaluran air bersih kepada warga yang terdampak kemarau. Ia juga mengingatkan pegawai agar tidak ikut memberikan komentar pada unggahan yang berisi kritik terhadap pemerintah maupun pemberitaan media daring lainnya di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, setiap pegawai perlu memahami posisi dan tanggung jawab RRI sebagai lembaga penyiaran publik milik negara. Karena itu, penggunaan media sosial harus dilakukan secara bijak dengan mempertimbangkan dampak dari setiap komentar yang disampaikan kepada publik. Ia menegaskan bahwa kondisi kemarau panjang membutuhkan perhatian dan kepedulian bersama dari seluruh elemen masyarakat. Pegawai RRI juga diharapkan ikut mendukung upaya penanganan dampak kemarau, termasuk dengan menjaga komunikasi yang baik di ruang publik. Ia menambahkan, pegawai yang belum dapat memberikan bantuan secara langsung, setidaknya diharapkan tidak memperkeruh situasi melalui komentar di media sosial.
3: Saat ini kita juga tahu bahwa pemerintah itu terus melakukan bantuan-bantuan, terus melakukan upaya-upaya untuk membantu masyarakat. Kita diminta untuk juga turun aktif dalam membantu. Kalau kita tidak bisa bantu, minimal jangan kita mengganggu bantuan itu. Atau kita banyak mengomentari bantuan itu. Tidak tersilakan mewawancarai masyarakat, silakan mewawancarai dari pihak pemerintah, sudah biarlah sebagai membuatkan berita. Kita dipanggil untuk wawancara di dialog di sini. Kan lebih enak. Dan kita komentari orang lain punya media begitu. Saya katakan, kita ini bukan pemerintah. Ini pemerintah ya. Mengusulkan ke pemerintah. Kalau bisa begini. Tidak apa-apa, tapi itu ada yang namanya mengirim opini. Dia enggak teman-teman pemerintah. Jadi, tolong kalau kita tidak membantu untuk menyalurkan air itu, ya kita jangan juga membuat sesuatu yang kira-kira seperti tidak setuju dengan pembagian ini.
0: Melalui imbauan tersebut, ia berharap seluruh pegawai LPP RRI Fakfak dapat menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga suasana yang kondusif serta mendukung upaya bersama dalam menghadapi dampak kemarau panjang di Kabupaten Fakfak. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak Ahmad Rafdi Kastari mengatakan jumlah kasus perceraian di Kabupaten Fakfak pada periode Januari hingga September 2026 cenderung menurun dibandingkan periode yang sama pada 2025. Namun penurunan tersebut dinilai tidak terlalu signifikan. Ahmad Rafdi mengatakan berdasarkan perbandingan data hingga akhir triwulan 3 2026, jumlah perkara perceraian di Fakfak relatif stagnan dari tahun ke tahun, meskipun terdapat sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menjelaskan perbandingan jumlah perkara perceraian pada September 2025 dan September 2026 menunjukkan adanya sedikit penurunan. Meski demikian, kondisi tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa tren perceraian di Kabupaten Fakfak terus menurun.
2: Untuk periode yang sama di akhir triwulan tinggi, saya rasa stagnan ya setiap tahun. Saya rasa malah cenderung menurun dari tahun lalu untuk kasus perceraian ini. Tapi menurunnya tidak terlalu banyak ya. Tapi kan nanti kita bisa menentukan apakah tren perceraian di Kabupaten Fakfak ini menurun atau meningkat, kan nanti kita tutup laporannya di Desember. Tapi untuk sekarang, untuk periode yang sama September tahun 2025 dan 2026 ini, saya rasa agak sedikit, agak menurun, tapi tidak banyak turunnya dari jumlah perkara.
0: Ahmad Rafdi menegaskan hingga September 2026, kecenderungan penurunan jumlah perkara perceraian masih relatif kecil. Data akhir tahun nantinya akan menjadi acuan untuk melihat apakah jumlah perkara perceraian di Kabupaten Fakfak benar-benar mengalami penurunan atau justru kembali meningkat. Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menggelar bimbingan teknis peningkatan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi bagi pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih tahun 2026. Kegiatan untuk wilayah Distrik Pariwari tersebut berlangsung pada Senin 12 Oktober 2026 bertempat di kantor Distrik Pariwari. Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Fakfak Siti Hegemur meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan baik. Ia berharap para pengurus dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menambah pengetahuan mengenai pengelolaan kelembagaan koperasi. Peserta bimbingan teknis terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, serta anggota pengawas 1 dan anggota pengawas 2 dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDK MP. Keterlibatan seluruh unsur tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam organisasi koperasi. Bimbingan teknis ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pengurus dan pengawas koperasi di tingkat kampung maupun kelurahan. Pemahaman mengenai tata kelola kelembagaan dinilai penting agar koperasi dapat dikelola secara tertib dan sesuai ketentuan. Melalui pelatihan tersebut, peserta diharapkan memahami pengelolaan organisasi, pembagian tugas, serta tanggung jawab dalam menjalankan koperasi. Pengetahuan yang diperoleh juga diharapkan dapat menjadi bekal dalam melaksanakan kegiatan koperasi di wilayah masing-masing. Saudara, informasi yang baru saja Anda simak tersebut sekaligus akhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fak-Fak terus mengudara untuk Indonesia.

0: 107,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih, dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawana. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Haro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, Lulusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi

Pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk ikuti ruang layanan masyarakat pagi ini, Selasa 13 Oktober 2026, berisikan satu pemberitahuan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak. Pemberitahuan pendataan petani pekebun pala Tomandin, program rehabilitasi tanaman pala tahun 2027. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fak-Fak, khususnya para petani pekebun pala Tomandin Fak-Fak. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perkebunan Fak-Fak menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh petani pekebun pala Tomandin yang kebunnya terdampak kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan dan akibat fenomena El Nino. Isi pemberitahuan, saat ini Dinas Perkebunan Fak-Fak melakukan pendataan calon petani calon lokasi atau CPCL bagi petani yang tanaman palanya mengalami kekeringan. Pendataan ini menjadi bagian dari persiapan program rehabilitasi tanaman pala tahun 2027. Pendataan dilakukan untuk memperoleh data yang akurat mengenai petani pala, lokasi kebun, serta jumlah tanaman pala yang mengalami dampak kekeringan. Data tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dan penyusunan dan pengusulan program rehabilitasi agar dapat dilaksanakan secara tepat sasaran. Persyaratan pendataan. Kepada para petani pekebun pala yang mengalami tanaman pala kekeringan, dimohon menyiapkan persyaratan sebagai berikut. 1. Memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. 2. Foto lokasi kebun pala yang terkena kekeringan dengan dilengkapi koordinat lokasi. 3. Menyampaikan jumlah pohon pala yang mengalami kekeringan. 4. Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung dengan menghubungi petugas pendataan atau dapat dilakukan secara kolektif melalui kepala kampung atau ketua kelompok tani pala masing-masing untuk selanjutnya didata dan diprogramkan dalam program rehabilitasi tanaman pala tahun 2027. 5. Untuk informasi dan pendaftaran, para petani pekebun pala dapat menghubungi Ibu Imelda Hegemur nomor WhatsApp 0812-4813-4932 dan Saudari Tina Bleskadit nomor WhatsApp 0812-4772-2334. Selanjutnya dihimbau kepada seluruh petani pekebun pala. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perkebunan mengimbau seluruh petani pekebun pala agar tidak menunda pendataan. Setiap kebun yang terdampak perlu dilaporkan agar kondisi nyata di lapangan dapat teridentifikasi dengan baik dan menjadi dasar dalam penyusunan program rehabilitasi yang tepat sasaran. Kepada para kepala kampung dan ketua kelompok tani pala, diharapkan dapat membantu mengoordinasikan dan menghimpun data petani yang terdampak untuk disampaikan kepada pemerintah melalui Dinas Perkebunan Fak-Fak. Mari bersama-sama menjaga kebun pala kita. Jangan menunggu tanaman semakin rusak dan jangan membakar di dalam kebun pala karena api dapat merusak tanaman, membahayakan lingkungan, serta memperparah kondisi kebun di tengah musim kemarau dan kekeringan. Lengkapi data kondisi kebun dan tanaman agar pemerintah dapat melakukan pendataan secara tepat serta menyiapkan langkah rehabilitasi dan penyelamatan tanaman pala. Tidak ada kata terlambat untuk menyelamatkan pala Tomandin Fak-Fak. Mari jaga kebun, lindungi tanaman, hindari pembakaran, dan bangun kolaborasi antara pemerintah, petani pala, dan seluruh pihak untuk memastikan pala Tomandin tetap tumbuh, lestari, dan menjadi kebanggaan Fak-Fak. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dari Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perkebunan Fak-Fak
untuk dapat diketahui dan ditindaklanjuti oleh seluruh petani dan pekebun pala Tomandin di Kabupaten Pakpak. Atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat. Selamat pagi.

0: era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Center.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri, karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran kami di program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktu berlalu pukul 6 lebih 53 menit ya. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung. Kita bersama menikmati perjalanan di edisi siar 13 Oktober 2026. Suasana pagi hari Selasa masih sama seperti pagi-pagi biasanya ya, di saat kabut asap masih terus menyelimuti wilayah Kaimana, kota Kaimana. Tentunya pagi-pagi mungkin kita disambut dengan cuaca yang ya tidak begitu cerah, ya artinya bahwa kabut lebih tebal sehingga ya, tampak gelap ya. Anda juga mungkin tetap menikmati suasana pagi di, tetap berada di rumah, jaga kesehatan, jaga keluarga. Dan pendengar, kami juga sampaikan untuk Anda bahwa setelah beberapa waktu belakangan ini kabut asap yang terjadi, ya sehingga tentunya pemerintah daerah melalui Bupati Kaimana menyikapi hal ini. Tentunya Bupati mengeluarkan surat edaran dengan nomor 100.3.4/1493/Bupati tahun 2026 tentang pelaksanaan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara dan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaimana sebagai upaya antisipasi dari dampak kabut asap yang terjadi. Yang mana memperhatikan kondisi kabut asap saat ini semakin menebal dan cukup mengganggu.

jarak pandang serta juga kualitas udara di wilayah Kabupaten Kaimana yang dalam beberapa kondisi mulai berdampak terhadap kesehatan, khususnya berupa gangguan saluran pernapasan seperti sesak napas dan ketidaknyamanan dalam beraktivitas. Maka sebagai langkah antisipasi dan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan dan keamanan ASN atau pegawai sekaligus juga memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan secara efektif, perlu dilakukan penyesuaian pola pola kerja melalui work from home atau WFH. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan juga ada beberapa poin penting. Yang pertama yaitu melakukan work from home bagi ASN sampai dan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaimana selama kondisi kabut asap dan kualitas udara belum memungkinkan, dan juga melaksanakan aktivitas secara normal di tempat kerja. Nah, selain hal tersebut ataupun poin satu tadi, dan tentu juga di mana disampaikan bahwa pelaksanaan work from home sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan A, ASN atau pegawai tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kedinasan dari tempat tinggal masing-masing. Yang artinya bahwa selama work from home ini, pegawai pemerintah atau ASN tetap melaksanakan tugas kantor seperti biasa, melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan yang disampaikan ataupun sesuai dengan panduan. Dan yang berikutnya, ASN atau pegawai wajib tetap aktif, responsif dan dapat dihubungi selama jam kerja melalui sarana komunikasi kedinasan yang tersedia. Dan tentunya juga disampaikan kepala perangkat daerah melakukan pengaturan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Dan pendengar, tentu di meskipun dari rumah tetap produktif, tetap semangat juga. Ya, sebelum melaksanakan aktivitas Anda, mungkin mengerjakan pekerjaan yang sudah disampaikan ataupun diberikan kepada Anda, ya tetap melakukan koordinasi. Jangan lupa juga sebelum memulai tugas Anda di hari ini, jangan lupa sarapan. Dan mudah-mudahan juga suguhan kami di kesempatan pagi hari ini melalui rangkaian informasi hiburan tetap menjadi pilihan untuk menemani Anda sekeluarga. Sudah pukul 6.58 menit, pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu hiburan ya menemani pagi Anda. Dan kami juga masih akan kembali setelah Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya revisi Undang-Undang Penyiaran harus memperjelas batas kewenangan dengan Undang-Undang Pers. Lulusan pendidikan tinggi harus mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan bangsa. Memanasnya situasi keamanan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, berimbas pada pembatalan penerbangan di sejumlah negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah membahas tawaran bantuan dari Malaysia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Menteri Lingkungan Hidup, Jumur Hidayat, mengatakan koordinasi terkait kemungkinan kerjasama tersebut masih berlangsung secara intensif. Memanasnya situasi keamanan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, berimbas pada pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebanyak 401 jemaah umroh menjadi korban penerbangan lanjutan transit melalui Dubai menuju ke Tanah Suci. Dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Moses Andar Simanjuntak dan Rea Azahra Yulianti melangkah ke babak kedua BWF World Junior Championship 2026 di babak 256 besar. Pasangan Indonesia sukses taklukan ganda Estonia, Reid Porter dan Kaisa Lislev secara strike set. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai revisi Undang-Undang Penyiaran harus memperjelas batas kewenangan dengan Undang-Undang Pers, di mana harmonisasi kedua regulasi penting agar tidak saling bertentangan. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
1: Revisi Undang-Undang atau RUU Penyiaran harus memperjelas batas kewenangan dengan Undang-Undang Pers. Tujuannya agar sengketa karya jurnalistik yang tayang di platform digital tetap diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers. Pengurus PWI Jawa Timur, Yuri Setiarso Hidayat, menilai harmonisasi kedua regulasi tersebut penting agar tidak saling bertentangan. Aturan baru harus menyesuaikan perkembangan media digital tanpa mengaburkan perlindungan terhadap karya jurnalistik.
2: Pastikan dulu batasan dari Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Pers, relasi hubungannya. Apakah Undang-Undang Penyiaran ini berdiri sendiri di ranah hukum sendiri atau menjadi bagian dari Undang-Undang Pers? Karena bagaimanapun gitu kan, kalau ini bersifat sengketa maka berhubungan dengan kode etik gitu kan, karya jurnalistik penyiaran gitu loh. Dulu mungkin masih bersifat umum, termasuk pada konteks misalnya sertifikasinya gitu kan.
1: Sementara itu Ketua PWI Sidoarjo Mustain menegaskan penyelesaian sengketa konten jurnalistik harus tetap mengacu pada mekanisme pers. Hal ini penting untuk menjamin perlindungan hukum dan independensi karya jurnalistik.
3: Jadi RUU penyiaran itu nantinya emang harus memiliki batas kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang Pers. Konten jurnalistik termasuk yang disebarkan melalui platform digital harus tetap tunduk pada mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers. Selain itu, aturan harus menjamin independensi jurnalis, kemudian melindungi kebebasan berekspresi, serta mencegah sanksi ganda atas karya jurnalistik yang sama.
1: RUU Penyiaran juga diharapkan mencegah sanksi ganda atas karya jurnalistik yang sama serta menjaga kebebasan berekspresi di tengah perkembangan media digital. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur berharap lulusan pendidikan tinggi mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan bangsa. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
4: Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur, Dr. Suhartono berharap ilmu yang diperoleh lulusan pendidikan tinggi dapat berdampak pada masyarakat. Hal ini disampaikan dalam sambutan mewakili Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur dalam wisuda Universitas Terbuka UT Surabaya. Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur, Dr. Suhartono juga mengajak 2.300 lebih wisudawan-wisudawati UT Surabaya untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara.
5: Di tahun 2045 nanti kita akan menuju generasi emas, maka Bapak Ibu semuanya wisudawan wisudawati yang hadir di sini adalah salah satu pelaku untuk mencetak generasi itu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa wisuda bukan sebuah akhir dari pengabdian, tetapi wisuda ini adalah awal dari pengabdian kita. Maka dari itu pengabdian yang harus kita lakukan adalah melalui ilmu yang bermakna, adalah ilmu yang berdampak.
4: Sementara itu, Direktur UT Surabaya Profesor Suparti menilai pendidikan tinggi menghasilkan insan yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa.
6: Pendidikan tinggi tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, tetapi juga insan yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Universitas Terbuka berharap para lulusan tidak hanya hadir sebagai insan yang unggul dalam keilmuan dan kompetensi, tetapi juga sebagai pribadi yang mampu memberikan pemikiran, karya, dan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan peradaban.
4: Direktur UT Surabaya, Profesor Suparti berharap lulusan kampus ini mampu membawa nama baik alma mater, baik melalui karya, prestasi, profesionalisme, maupun kontribusi di berbagai bidang. Farida Usnia melaporkan.
0: Anggota DPRD Palangkaraya, Arif Norkim, mengusulkan kepada pemerintah pusat dapat mengalihkan sebagian besar anggaran program MBG untuk penanganan karhutla. Berikut laporan selengkapnya Edi Suroso.
7: Berapa ribu yang disalurkan MBG melalui SPPG yang ada kan? Dana itu taruh ke sini. Oh iya, daripada yang ngendap kan? Bagaimana pemerintah memikirkan?
8: Anggota DPRD Palangkaraya Arif Norkim mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pemanfaatan dana yang belum tersalurkan dalam program makan bergizi gratis untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurut Arif, dana yang masih tersedia di tingkat pusat dapat dipertimbangkan untuk mendukung kebutuhan penanganan karhutla di daerah seperti Kalimantan Tengah. Ia menilai langkah tersebut perlu dikaji agar anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang sedang menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap daripada anggaran terendap.
7: Kalau itu tidak dibayar, ada saving dana kan di sana kan, ya. Di pusat kan, turunkan untuk bantu karhutla. Misalkan nih daerah Kalimantan nih terdampak karhutla nih, berapa ribu yang disalurkan MBG melalui SPPG yang ada kan, dana itu taruh ke sini. Oh iya, daripada yang ngendap kan. Bagaimana pemerintah memikirkan itu?
8: Terkait keberlangsungan program MBG, salah satu pengelola SPPG Tirta Yoga Panuntun mengatakan, penghentian sementara aktivitas dapur saat masa pembelajaran jarak jauh akibat karhutla merupakan hal yang wajar. Namun ketika kegiatan belajar kembali normal, maka operasional SPPG atau dapur umum kembali dimulai. Tirta menjelaskan, sebagian pekerja SPPG sebelumnya telah memiliki usaha sendiri. Dengan adanya program MBG, mereka memiliki kesempatan untuk melanjutkan aktivitas ekonomi dan menjaga kestabilan pendapatan keluarga.
9: Yang bekerja itu mereka sebelumnya memiliki usaha, namun usahanya bangkrut. Kemudian dengan adanya MBG ini mereka bisa melanjutkan ekonomi mereka tetap stabil. Mereka cukup ya bahasanya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya bersekolah. Kita ambil hitung-hitungan aja ya pasarnya. Anggap satu dapur itu ada 40 orang yang bekerja. Ah itu dikalikan aja dengan dapur yang sudah ada, bahkan ratusan, bahkan bisa jadi ribuan itu yang menyerap manfaat. Kalau libur ya kita mau ajarkan lah. Kalau libur ya libur. Cuma kalau ketika nanti sudah aktif masa belajar, kemudian jalan dapur, yaitu normal seperti biasanya lah. Bahwa program ini harus tetap berlanjut.
8: Ia memperkirakan satu dapur SPPG dapat mempekerjakan sekitar 40 orang. Jika jumlah dapur yang beroperasi mencapai ratusan hingga ribuan unit, program tersebut dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
0: Tempat pembuangan sampah akhir atau TPA Batoromba, Kabupaten Maros rutin menata dengan mengeruk sampah untuk mencegah kebakaran. Kristianto melaporkan selengkapnya.
10: Pengelola tempat pemprosesan akhir atau TPA Bontoramba, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros rutin melakukan penataan dan pengurukan timbunan sampah untuk mengurangi bau menyengat serta mengantisipasi risiko kebakaran di tengah musim kemarau. Pengawas lapangan TPA Bontoramba, Muhammad Ahmad Fudail, mengatakan penataan dilakukan setiap 7 hari menggunakan 2 unit alat berat jenis ekskavator PC-195 dan PC-135. Selain meratakan dan menutup timbunan sampah dengan tanah, pengelola juga memasang jaringan pipa untuk mengalirkan gas metan tanah hasil pembusukan sampah yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif.
11: Bisa dikategorikan dia kontrol landfill. Kontrol landfill itu mestinya kalau pengerukan itu untuk pengurangan bau dan penyerapan untuk gas pembuangan. Ini pipa-pipa berfungsi penarikan gas metana dari sampah zona aktif yang kami tarik untuk pengeluaran gas. Insya Allah kedepannya ini kita bisa kembangkan lagi untuk dialirkan ke masyarakat.
10: Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Maros tidak lagi melakukan pendinginan timbunan sampah secara rutin setiap kan. Setelah kondisi TPA dalam sebulan terakhir dinilai lebih relatif aman. Kasih Sarana Prasarana dan Informasi Damkarmat Maros, M. Ilham Alimsa, mengatakan pihaknya tetap siap melakukan pendinginan berdasarkan permintaan pengelola TPA, terutama jika ditemukan titik api atau kondisi yang berpotensi membahayakan.
12: Sebulan terakhir ini kami melihat kondisinya sudah aman, sehingga kita tidak lagi melakukan sekali seminggu, tapi berdasarkan permintaan.
10: Muhammad Ahmad Fudail berharap adanya penambahan alat berat atau penataan sampah lebih optimal seiring volume sampah yang terus masuk setiap hari. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Ribuan warga di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, menuntut penghentian operasional perusahaan tambang Galian C yang diduga merusak lingkungan dan infrastruktur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan warga di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, menuntut penghentian operasional perusahaan tambang Galian C, PT EPAS. Hal disebabkan karena operasional perusahaan tambang tersebut memberikan dampak luar biasa terhadap lingkungan sekitar, di antaranya kerusakan jalan dan krisis air bersih bagi masyarakat. Hal dibenarkan oleh Koordinator Aksi Warga Puncu bernama Suwito saat menggelar orasinya di hadapan ribuan massa yang mendatangi kantor Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri.
14: Dari masyarakat Puncu sama masyarakat Sata, Asmoro Bangun, sama Lestari, itu semua.
15: Dampaknya selain jalan tadi juga air.
14: Pasar air, ya monggo jenengan lihat yang di atas seperti apa kerusakan saat ini dengan adanya tambang. Itu tidak ada manfaatnya sekali, lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Itu operasi selama lebih kurang 6 tahun.
13: Sementara itu, setelah 15 menit menyuarakan aspirasinya, perwakilan massa ditemui oleh Camat Puncu, Firman Tapa, dan segenap aparat keamanan untuk melakukan mediasi. Di lokasi ini, Firman menyatakan akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait di tingkat Provinsi Jawa Timur dan mendorong untuk secepatnya digelar audiensi lanjutan.
16: Kita menerima warga masyarakat di sekitar wilayah Kecamatan Bungi, terutama yang di lokasi penembangan. Kita sudah menerima, sudah mendengarkan keluh kesah aspirasi apa yang mereka keluhkan selama ini, ternyata terkait dengan lingkungan, jalan, air, dan lain sebagainya. Itu sudah kami tampung, sudah kami terima. Tapi yang perlu dicatat bahwa kami, camat, dan teman-teman yang Satgas pertama kabupaten tidak memiliki kewenangan terkait dengan proses perizinan.
13: Lebih lanjut dari hasil mediasi ini yang mengeluarkan keputusan penghentian sementara aktivitas penambangan di Kecamatan Puncu itu, maka akhirnya disambut baik oleh perwakilan masyarakat. Padahal aksi ini tuntutan utama mereka yakni menutup secara permanen tambang Galian C dan itu pun belum mampu dipenuhi oleh pemerintah. Ayu Citra melaporkan.
0: Warga 9 desa di Kabupaten Sragen akan menikmati sambungan air bersih gratis yang disuplai air baku dari Waduk Gondang di Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Mulato melaporkan selengkapnya.
17: menggunakan dana APBN. Kontrak kami itu 18 Juni 2026 sampai dengan 9 Desember 2027, Pak. Cukup panjang, Pak. 18 bulan waktu pelaksanaan.
18: Pemerintah pusat mengucurkan anggaran APBN senilai 90 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur air bersih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Proyek yang berlangsung sepanjang 2026 hingga 2027 itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga di 9 desa yang tersebar di beberapa kecamatan. Pembangunan instalasi perpipaan dan instalasi pengolahan air IPA tersebut dikerjakan oleh penyedia jasa kontraktor PT Galakarya Gresik. Proyek itu tersambung langsung dengan layanan perusahaan daerah air minum PDAM Sragen dengan memanfaatkan air baku dari Waduk Gundang Kabupaten Karanganyar. Project Manager PT Galakarya Gresik RB Suryo Atmojo menjelaskan bahwa pekerjaan itu merupakan bagian dari program nasional pemanfaatan sumber air Waduk Gundang, sekaligus lanjutan dari proyek infrastruktur sebelumnya yang menghubungkan Waduk Gundang ke reservoir di Mojokerto, Kedawung. Masa kontrak pekerjaan itu dihitung mulai 18 Juni 2026 hingga 9 Desember 2027. Suryatmojo menambahkan, jalur instalasi air baku sebelumnya telah dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BBWSBS melewati dua bak penampungan. Langkah pengalian ke air permukaan itu dinilai krusial untuk pengembangan PDAM karena pasokan air dari sumur dalam kian menyusut.
17: Pipa jaringan air baku itu sudah dibangun oleh BBWS, Pak. Jadi bukan CK, kalau ini kan dari CK, Pak, air bersihnya, air bakunya dari SDA, Pak. Dalam hal ini adalah BBWS Bengawan Solo. Diambil dari Waduk Gundang melalui 2 BPT, Pak. Karena beda tingginya 300 meter, maka ada bak pelepas tekan 2.
18: Sedangkan Kasubag Marketing PDAM Sragen Sigit Pramono menyampaikan bahwa sistem distribusi air bersih dalam proyek ini memadukan 2 metode, yakni gravitasi dan pompanisasi menyesuaikan kontur wilayah layanan. Metode gravitasi diterapkan untuk wilayah yang posisinya lebih rendah dari IPA, meliputi Desa Gurejo, Jurang Ciru, dan Saratan di Kecamatan Karangmalang, serta bagian wilayah Kelurahan Sine di Kecamatan Sragen Kota. Serta metode pompanisasi yang digunakan untuk memasok wilayah dataran lebih tinggi seperti Desa Kedawung, Karangpelem, dan Celep di Kecamatan Kedawung, serta Desa Jirapan dan Krebet di Kecamatan Masaran. Sigit menegaskan bahwa data calon pelanggan secara by name by address telah disiapkan oleh PDAM Sragen dan pengerjaan pipa sambungan hingga ke rumah-rumah warga tidak dipungut biaya alias gratis.
19: Tetapi target dengan 100 LPS tadi kan harusnya 8.000. Nah, 8.000 ini menjadi target kami sampai tahun 2031. Nah, tahun 2027 ini yang 964 ini di-cover oleh APBN sehingga biaya pemasangannya itu gratis 964.
18: Untuk penggunaan IPA sendiri menggunakan struktur beton kualitas tinggi dengan sistem operasional otomatis. Mekanisme otomatis ini dirancang agar efisien dalam menekan biaya produksi sekaligus menghasilkan kualitas air minum yang lebih higienis. Pada tahap awal 2027 proyek ini ditargetkan menyasar 964 sambungan rumah. RRI Surakarta Melatuisan melaporkan.
0: Industri di Batang mengeluhkan terbentur masalah kuota untuk beralih ke energi bersih pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Tiga Budiman melaporkan selengkapnya.
20: Kami terbesar-besar kuota, jadi investor yang di Batang ini kan sangat banyak dan luar biasa ya.
21: Pendengar, sejumlah industri di Kabupaten Batang, Jawa Tengah harus menunggu alokasi kuota untuk memasang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap. Keterbatasan kuota hingga kini masih menjadi tantangan bagi industri yang ingin mempercepat transisi penggunaan energi terbarukan dalam kegiatan produksinya. External Relation, Manager PT Nestle Indonesia Bandaraya Factory, Arimba Ari Wibowo mengatakan, perusahaannya saat ini masih mengurus izin pemasangan PLTS sejak tahun 2021. Rencana pemasangan tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas sekitar 2 MW. Potensi itu disesuaikan dengan luas lahan perusahaan sekitar 2,8 hektar serta tetap memperhatikan kebutuhan ruang hijau dan pengembangan fasilitas produksi. Menurut Arimba, keterbatasan kuota tidak hanya menjadi persoalan bagi satu perusahaan, mengingat tingginya industri di kawasan Batang untuk beralih ke PLTS. Oleh karena itu, pelaku industri berharap pemerintah dan PLN dapat menambah alokasi kuota agar pemasangan PLTS bisa lebih cepat dilakukan.
20: Kami dari Asosiasi Pengusaha Indonesia melalui data informasi yang saya dapat dari beberapa teman-teman itu satu tahun hanya sekitar 2 meter. Seperti itu sih. Ya, itu harapan kami, semoga nilai kuotanya ditambah, harapannya buat Indonesia tadi yang 10 bisa menjadi 5 gitu. Bisa segera diimplementasikan seperti itu.
21: Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Suryono mengatakan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan PLN untuk mendorong tambahan alokasi kuota PLTS. Langkah ini diperlukan agar peluang industri memanfaatkan energi surya dapat semakin terbuka dan mendukung percepatan transisi energi di Jawa Tengah.
2: Aman dalam jaringan sistem kelistrikan yang ada di PLN. Ya memang tentu tidak bisa, belum bisa nih memang melayani semuanya. Memang kalau yang belum dapat jatah kuota di bulan Januari, dia akan menjadi waiting list di bulan berikutnya atau di fase kedua di bulan Juni. Kami juga sudah berkoordinasi dengan PLN, mohon juga untuk bahasa kalau kami ya bisa supaya bisa untuk men-supporting transisi energi juga bisa Jawa Tengah bisa diberikan alokasi yang lebih gitu ya dari yang lainnya.
21: Dwi menjelaskan pemasangan PLTS atap saat ini harus mengikuti mekanisme kuota sesuai dengan peraturan Menteri ESDM nomor 2 tahun 2024. Dalam aturan tersebut, pengajuan kuota dibuka dua kali dalam setahun, yakni pada Januari dan bulan Juli. Adapun pemohon yang belum memperoleh alokasi pada satu periode akan masuk daftar tunggu untuk mendapatkan kuota pada periode berikutnya. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran Festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Heri Kisyanto melaporkan selengkapnya.
3: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang legenda.
22: P yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
3: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
23: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak ya.
24: Ini jualannya apa sih, Mbak?
23: Jualannya nasi cokot. Ya, ya semoga sering-sering bikin kayak gini, biar bisa membantu dan segi penjualan kita.
25: Kan juga diharapkan bisa rame dan semakin laris.
3: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Langit kelabu belum tentu mendung. Bisa jadi ada asap yang sedang memenuhi udara. Ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi, asapnya bisa menyebar dan mempengaruhi kualitas udara di sekitarnya. Partikel dari asap juga bisa masuk ke saluran pernapasan dan juga mengganggu kesehatan. Karena itu, saat kabut asap mulai menyelimuti wilayah kita, kurangi aktivitas di luar ruangan, gunakan masker, dan hindari aktivitas yang bisa menambah polusi udara. Sebab udara yang bersih adalah kebutuhan kita bersama. Yuk jaga kualitas udara, mulai dari hal sederhana seperti tidak membakar sampah atau lahan sembarangan.
3: Indahnya hidup bukan karena kita semua sama, tapi karena kita saling menghargai meski berbeda keyakinan. Kita punya cara berdoa, tempat ibadah, dan tradisi yang berbeda. Tapi bukan itu yang membuat hidup lebih berwarna. Kamu beribadah dengan tenang, aku menghormati. Aku beribadah dengan damai, kamu juga menghargai. Sesederhana itu ya sebenarnya. Nggak perlu mengganggu, merendahkan, apalagi merusak rumah ibadah orang lain. Karena setiap orang berhak beribadah dengan damai dan aman. Kita boleh berbeda dalam doa, tapi tetap bisa bersatu dalam kebaikan. Ingat, toleransi bukan tentang menjadi sama, melainkan tentang menghargai perbedaan tanpa harus kehilangan jati diri. Karena dunia nggak harus punya satu keyakinan untuk terlihat indah. Cukup saling menghargai, saling menjaga, dan membiarkan beragam keyakinan hidup berdampingan dengan damai. Sebab perbedaan bukan alasan untuk permusuhan, melainkan kesempatan untuk belajar saling menghormati.
4: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik. Nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana manusia seharusnya berpikir? Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
5: 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
6: Pemeriksaan malaria di Provinsi Papua mencapai lebih dari 1,1 juta hingga Juli 2026, meningkat 16% dibandingkan dengan periode yang sama tahun yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Reski Kurniawan.
7: Pemeriksaan malaria di Provinsi Papua terus meningkat dengan jumlah mencapai 1.102.956 pemeriksaan hingga Juli 2026. Jumlah tersebut meningkat 152.101 pemeriksaan atau sekitar 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala Seksi Malaria Dinkes Papua Silas Mabui mengatakan peningkatan ini didukung kegiatan deteksi malaria yang melibatkan kader, puskesmas, klinik swasta hingga rumah sakit pemerintah dan swasta. Upaya penemuan kasus juga dilakukan melalui program Temukan, Obati, dan Kendalikan atau TOKEN dengan mendatangi rumah warga di kabupaten kota yang memiliki beban malaria tinggi.
8: Dan juga dilakukan peran lintas sektor terkait dengan dukungan masyarakat untuk wajib melakukan pemeriksaan darah. Karena rata-rata untuk mau lakukan pemeriksaan darah secara massal itu kadang-kadang masyarakat tidak peduli. Tapi dengan adanya dukungan daripada pemerintah lewat lintas sektor, maka semua masyarakat wajib datang untuk melakukan pemeriksaan.
7: Selain meningkatkan pemeriksaan, Dinkes Papua telah menyalurkan 15.000 kelambu anti-malaria kepada masyarakat. Namun dalam pemantauan di lapangan, petugas masih menemukan kelambu yang tidak digunakan sesuai peruntukannya, bahkan dimanfaatkan untuk menopang atau menutupi tanaman.
8: Ada beberapa kelambu yang kami lihat secara langsung itu sudah tidak sesuai dengan standar, di mana kelambu itu sudah pindah untuk memele rica, siri, terus tanaman-tanaman lainnya yang dianggap agak sedikit mahal nilainya. Sehingga kami secara program itu memang merasa kecewa untuk penggunaan kelambu anti malaria itu digunakan di tidak sesuai dengan posisi peruntukannya. Sehingga kami berharap dengan wawancara ini, kami berharap masyarakat yang ada di Tanah Papua bisa menggunakan kelambu itu sebagai bagian daripada melindungi diri, terutama untuk menghindari gigitan nyamuk malaria.
7: Silas meminta masyarakat menggunakan kelambu untuk melindungi diri dari gigitan nyamuk, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan menghilangkan genangan air. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pencegahan malaria, sekaligus mendorong masyarakat lebih cepat mendapatkan penanganan ketika mengalami gejala penyakit tersebut. Reski Kurniawan melaporkan.
6: Pasca insiden pembakaran di Lapas Merauke, Kepolisian Resort Merauke melakukan penyelidikan penyebab kebakaran untuk memastikan ada tidaknya unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut. Berikut laporan selengkapnya di Sikardana.
9: Usai kejadian pembakaran lapas kelas 2B Merauke, Kepolisian Resor Merauke langsung melakukan penyelidikan mengenai penyebab kebakaran dan memastikan ada tidaknya unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut. Wakapolres Merauke Kompol Jerry Koagau mengatakan pihaknya tengah mendalami kasus tersebut dan bila hasil penyelidikan menemukan adanya unsur kesengajaan dan pelaku yang bertanggung jawab, kepolisian akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap secara jelas penyebab dan pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Terkait situasi keamanan pasca kejadian, Jerry menjelaskan bahwa bagian yang terbakar merupakan kantor lapas, sedangkan sel warga binaan tidak mengalami kebakaran.
10: Warga binaan yang berada di dalam dan sudah menerima bahwa mereka tidak akan melakukan aksi lagi, sehingga tidak ada napi yang dibinakan. Namun terkait kes pembakaran ini, kami sudah perintahkan ke jajaran reskrim dan kasar reskrim untuk melakukan penyelidikan penyebab terbakarnya di kantor lapas.
9: Usai kejadian, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Merauke Hendrik mengajak seluruh warga binaan bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan lapas pasca insiden kebakaran. Ia juga meminta warga binaan menyampaikan setiap keluhan maupun persoalan melalui komunikasi yang baik agar dapat dicari carikan solusi bersama. Hendrik menegaskan, selama ini pihaknya berupaya membangun komunikasi baik dengan warga binaan. Karena itu, ia mempersilakan warga binaan menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun persoalan yang dihadapi selama menjalani masa pembinaan di Lapas Merauke.
11: Tidak ada warga binaan yang meninggal di kejadian Lapas Merauke ini. Jadi berita bahwa ada warga binaan yang meninggal di kejadian Lapas Merauke ini, itu tidak. Agar warga binaan itu di dalam meminta bahwa jangan sampai kami yang tidak berbuat apa-apa menjadi korban untuk dipindahkan kemana-mana. Karena walaupun kami ini di Lapas Merauke itu menerima ya tahanan dari 4 kabupaten, jadi kami mungkin bisa nanti untuk memerintahkan kepada pimpinan untuk yang asli dari Tanah Merah, mungkin nanti kita setelah putus mungkin kita akan kirim ke Lapas Tanah Merah.
9: Sementara di hadapan ratusan warga binaan, Bupati Kabupaten Merauke Yosef Bladip Gepse menyampaikan, pemerintah daerah bersama unsur TNI Polri dan instansi vertikal telah melakukan koordinasi untuk mengambil langkah-langkah penanganan menyusul insiden kebakaran di Lapas Merauke. Pemerintah ingin memastikan proses penanganan tersebut terus dilakukan sesuai prosedur agar situasi kembali normal.
12: Memberikan perhatian terkait dengan kebakaran yang dialami oleh lapas, khususnya bangunan kantor, yang mana tadi sudah kita lakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi agar kebakaran ini tidak meluas. Tetapi kita juga memberikan kepercayaan kepada institusi yang membidangi untuk melakukan penyelidikan terkait dengan insiden ini, apa penyebabnya, terus kemudian berapa kerugiannya, itu juga nanti kita mendengarkan keterangan dari institusi yang berkompeten, dalam hal ini mungkin pihak kepolisian seperti itu. Jadi kita berharap juga dalam waktu yang tidak terlalu lama itu akan disampaikan kepada publik bahwa akibat apa yang menyebabkan sehingga kondisi lapas ini bisa turun. Tapi
9: melalui kejadian tersebut diharapkan komunikasi antara petugas lapas dan warga binaan semakin diperkuat sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan dengan baik. Dukungan semua pihak dinilai penting untuk menjaga stabilitas, keamanan, serta menciptakan suasana yang tertib dan damai di lingkungan Lapas Merauke. Jessica Ardana melaporkan.

0: itu bukan sekedar benda kerajinan tangan yang selama ini kita hanya mengetahui sebagai sebuah kerajinan. Itu ketiganya merupakan warisan leluhur yang memuat nilai identitas sebagai kita orang Papua, kerja keras, kebersamaan dan kearifan orang Papua dalam hidup berdampingan dengan alam dan laut.
1: Sementara itu, pelaksana harian Sekretaris Daerah Kepulauan Yapen, Alfred J. Warabai, saat membacakan sambutan Bupati Yapen pada pembukaan kegiatan Senin 12 Oktober 2026 mengapresiasi pelaksanaan pelatihan tersebut. Menurutnya, sektor ekonomi kreatif memiliki peran penting dalam pembangunan daerah tidak hanya karena memberikan nilai ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempertahankan kearifan lokal dan budaya masyarakat Yapen.
2: Acara pembukaan kegiatan pelatihan dan pameran souvenir khas Yapen yang diselenggarakan oleh bidang ekonomi kreatif pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen. Sektor ekonomi kreatif merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah yang memiliki daya tahan dan daya saing. Daya tahan yang dimaksudkan dalam konteks ini yaitu kekayaan sumber daya alam dan kearifan lokal.
1: Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Yapen, Niko Imbiri, turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut. Ia menilai masyarakat Kepulauan Yapen memiliki beragam kerajinan tangan yang menarik dan bernilai budaya sekaligus ekonomi, seperti noken, kabila, dan perahu hias yang perlu terus dikembangkan.
3: Perahu hias, noken, serta kabila. Kami laporkan kepada Bapak Bupati dan Bapak Pilasita bahwa Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki begitu banyak kerajinan tangan yang bisa digunakan sebagai oleh-oleh bagi tamu-tamu kita yang berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Yapen.
1: Salah satu materi pelatihan adalah pembuatan noken, mencakup pemilihan dan pengolahan bahan serat alam, teknik merajut hingga pengembangan motif dan pewarnaan. Melalui kegiatan ini, para pengrajin diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, mengembangkan inovasi produk, serta memperluas peluang pemasaran kerajinan lokal sebagai bagian dari penguatan ekonomi kreatif di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari Serui, Agus Tanawani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sejumlah penerbangan mengalami delay hingga pembatalan akibat terbatasnya jarak pandang karena kabut asap dari karhutla di wilayah Nabire dan sekitarnya. Berikut laporan selengkapnya Arnold Saudila.
5: Kabut asap yang menyelimuti wilayah Nabire dan sejumlah daerah di Papua Tengah hingga kini masih terus menjadi perhatian. Dampak dari kabut asap ini membuat jarak pandang pada pagi hari berada di bawah 1 km sehingga berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan. Pelaksana tugas atau PLT Kepala UPBU Dou Aturure Nabire Alrido Simanjuntak menjelaskan bahwa operasional penerbangan saat ini disesuaikan dengan situasi jarak pandang atau visibility di lapangan. Pada pagi hari, beberapa maskapai memilih menunda penerbangan atau delay atau mengalihkan jadwal hingga kabut asap mulai terurai di siang hari ketika sinar matahari mulai masuk. Meskipun demikian, penerbangan komersial utama seperti Sriwijaya dan Wings Air secara umum masih beroperasi normal dengan menyesuaikan situasi keselamatan.
6: Fenomenanya nanti di pagi hari itu sampai di jam 9, jam 10 itu jarak pandang visibility itu masih di bawah 1 kilo. Nah, ini bagi beberapa penerbangan airline itu mereka akan delay, mereka tidak berani untuk melakukan operasional. Nanti ketika jam mulai siang ada matahari baru kabut asap mulai terbuka. Nah, ini baru mulai penerbangan mereka berani untuk masuk, Pak. Kami pengelola Bandara Nabire berharap seluruh masyarakat baik di Nabire maupun di seluruh sekitar daerah di wilayah Papua Tengah bisa menghentikan pembukaan lahan dengan cara membakar karena dampaknya khususnya bagi penerbangan itu sangat mengganggu. Mungkin dari segi kesehatan juga sangat mengganggu, dari segi pendidikan anak-anak sekolah juga terganggu, tapi khususnya penerbangan ini sangat mengganggu, Pak, karena beberapa airline maskapai ini punya standar, Pak. Mereka punya standar level kalau itu di bawah 4 kilo saja ada maskapai yang tidak mau untuk melaksanakan penerbangan. Jadi ini sangat sangat berdampak kepada pertama mobilisasi penumpang masyarakat Nabire yang mau pulang tertahan di bandara Ambon atau Makassar dan lainnya. Kemudian mungkin di situ ada mobilisasi

0: obat-obatan untuk kesehatan itu jadi semuanya jadi terganggu.
1: Alfredo Simanjuntak menambahkan, meskipun titik api di wilayah Nabire sendiri sudah jauh berkurang, kiriman asap dari daerah sekitar dan wilayah pegunungan masih kerap masuk ke Nabire. Hal ini berdampak langsung pada mobilisasi masyarakat, pasukan obat-obatan, hingga sektor lainnya. Untuk memastikan keselamatan penerbangan, pihak UPBU Dau Aturure Nabire juga terus melakukan koordinasi rutin bersama BMKG, Airnav, Otoritas Bandara atau OTBAN, serta pihak maskapai. Dari Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita.
3: Pemerintah menyatakan tidak lagi memerlukan pembukaan hutan untuk memperluas lahan sawah baru demi mengejar swasembada pangan. Keputusan ini menyusul meningkatnya cadangan beras pemerintah yang diklaim telah mencapai 5,3 juta ton. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
2: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.

0: Yayasan Persekolahan Katolik terus mendorong pelatihan teknologi informasi khususnya kecerdasan buatan dan juga coding bagi guru dan kepala sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA di Kabupaten Bovendigul. Berikut laporan selengkapnya, Agustina Yuniarsi.
1: Pendengar, Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke terus mendorong pelatihan teknologi informasi khususnya kecerdasan artifisial dan coding bagi guru dan kepala sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bovendigul. Langkah konkret yang dilakukan saat ini adalah mendorong pelatihan teknologi informasi khususnya bidang kecerdasan artifisial atau AI dan pemrograman atau coding. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul, Francisca Maluwak, menjelaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi merupakan kebutuhan yang mendesak terutama bagi para pendidik. Guru dan kepala sekolah tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pembelajaran, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat saat ini. Pada intinya, jangan sampai tertinggal oleh peserta didik sendiri. Melalui pelatihan yang digelar AI dan coding ini, diharapkan para guru dapat membekali diri dengan keterampilan baru yang selanjutnya dapat diterapkan langsung di dalam proses pembelajaran di masing-masing sekolah.
2: Guru tidak hanya mengajar, tetapi harus melek teknologi. Iya ya, kita tidak diwajibkan untuk harus kita melek teknologi. Kita harus bisa memegang komputer untuk kita bisa atau laptop atau HP untuk bisa mengikuti perkembangan yang sedang terjadi, apalagi kita sebagai guru. Jangan sampai anak-anak diri kita jadi pandai atau lebih menguasai, sehingga kita memang perlu membenahi, mengasah pengetahuan kita untuk lebih paham akan teknologi yang saat ini sedang terjadi, terutama di lingkungan sekolah dan dalam penyelenggaraan pembelajaran di dalam kelas Bapak Ibu.
1: Pelatihan ini diselenggarakan dengan 3 tujuan utama. Pertama, meningkatkan literasi digital di kalangan pendidik wilayah Kabupaten Bovendigul. Kedua, membekali para guru dengan keterampilan praktis, kecerdasan buatan dan pemrograman dasar agar dapat diajarkan kepada siswa. Dan ketiga, mempersiapkan generasi muda agar siap menghadapi tantangan serta tuntunan masa depan yang semakin berbasis teknologi. Sementara itu, perwakilan Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke, RD Aloysius Kelbulan, menyampaikan harapannya agar kegiatan pelatihan teknologi informasi yang sangat istimewa mencakup materi kecerdasan buatan AI dan pemrograman dasar atau coding ini tidak berhenti pada pelatihan semata, tetapi menjadi awal perubahan nyata di ruang-ruang kelas. Karena teknologi adalah alat bantu yang sangat kuat. Jika kita kuasai dengan baik, tentu dapat membuka wawasan anak-anak Bovendigul sejauh mata memandang melampaui batas-batas wilayah.
3: Setelah mereka mendapat materi-materi yang bagian mereka dapat mempergunakan dalam proses pembelajaran untuk diri mereka, mengembangkan inovasi pembelajaran dengan baik menggunakan media digital itu dengan maksimal untuk perkembangan-perkembangan pendidikan begitu. Lalu kemudian kita juga harapkan supaya media-media platform pembelajaran digital itu bisa dilaksanakan dan dipraktekan dalam unit-unit sekolah oleh guru dan kepala sekolah setelah mereka mendapat pembelajaran-pembelajaran demikian.
1: Tentu pelatihan tersebut tampak antusias diikuti para guru kepala sekolah dengan semangat. Pasalnya mereka menyadari bahwa penguasaan teknologi saat ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dengan adanya pelatihan, diharapkan mutu pendidikan di Kabupaten Bovendigul terus meningkat sejalan dengan visi pembangunan daerah yang maju, cerdas, dan berdaya saing di tengah arus transformasi digital. Dengan harapan dapat menghasilkan pendidik-pendidik yang semakin melek teknologi, inovatif, dan siap membimbing generasi penerus di Bovendigul menuju masa depan yang lebih cerah. Agustina Yuniarsi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI AD Kodim 1711 Bovendigul terus membantu mensuplai air bersih bagi masyarakat Tanah Merah Bovendigul akibat musim kemarau yang masih berlanjut hingga saat ini. Yohanes De Goden laporkan selengkapnya.
4: Hingga berita ini diturunkan, upaya penanganan kekeringan di Kabupaten Bovendigul dari ancaman kekurangan akan air bersih langsung disigapi TNI Polri. Kedua institusi ini hadir bersinergi, bahu-membahu membantu warga yang sangat membutuhkan akan kehadiran pemerintah. Melihat kondisi yang sedang mereka alami saat ini, di tengah musim kemarau, pihak TNI Polri, di tengah situasi kemarau yang panjang, mereka tetap berpedoman dan berpegang teguh bahwa TNI Polri hadir dari rahim rakyat. Mereka pun kembali ke rakyat untuk melayani dengan tulus tanpa melihat keterbatasan yang saat ini tengah dihadapi di tengah efisiensi anggaran. Bagi TNI Polri, alasan efisiensi bukan menjadi kendala bagi mereka untuk tetap memberikan perhatian bagi rakyat dan rasa kemanusiaan di tengah kesusahan yang sedang melanda masyarakat. Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian didampingi Kapolres Bovendigul Kompol Dian Novita Peters SIK turun langsung menyuplai air bersih dan pelayanan kesehatan gratis bagi warga. Pada kesempatan itu Dandim Bovendigul menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan menyusul banyaknya keluhan warga yang diterima TNI Polri terkait dengan situasi saat ini mengalami kekeringan akan air bersih. Dengan fasilitas dan sarana yang mereka miliki, mereka berupaya maksimal agar masyarakat tidak mengalami kesusahan di tengah musim kemarau.
5: Inilah salah satu sinergitas kita, baik TNI dan Polri, dari Kodim 1711 Bovendigul dan Polres Bovendigul khususnya, kita berkolaborasi, bekerja sama, bersinergi dengan rasa kepedulian kita terhadap masyarakat khususnya di tengah musim kekeringan yang kita rasa cukup berkepanjangan, di mana kita melihat warga sendiri membutuhkan air bersih, ya, dan kita ada rasa simpatik untuk membantu mereka. Nah, dengan musim kekeringan ini juga tentunya menimbulkan beberapa dampak seperti asap dan penyakit yang timbul di tengah-tengah warga. Selain air bersih juga kita distribusi, juga kita dari Kodim dan Polres membagikan masker serta juga pengobatan gratis untuk warga yang membutuhkan.
4: Di saat yang sama, Kapolres Bovendigul menyampaikan sebagai wujud sinergitas TNI Polri di tengah musim kemarau dan ancaman gangguan kesehatan akibat kabut asap, TNI Polri juga memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga yang terdampak kabut asap tersebut.
6: Karena kita percaya ketika masyarakat kita sehat, ya, itu akan berdampak kepada keamanan kita, ya, kalau kayak sekarang mungkin masyarakat sakit, terus kesulitan air, maka berdampak pada Kamtikmas. Kamtikmas akan melonjak ataupun akan berpengaruh. Oleh karenanya kita berusaha untuk mencegah meminimalisir gangguan Kamtikmas.
4: Sementara itu, masyarakat Kampung Sokanggo melalui RT 7 menyampaikan terima kasih mereka kepada TNI Polri yang sudah turun langsung ke tengah masyarakat. Bahkan mereka pun sangat merindukan pemerintah daerah juga harus hadir seperti yang dilakukan TNI Polri agar masyarakat merasakan bahwa pemerintah itu ada.
7: Kami masyarakat sangat membutuhkan air bersih ini. Jadi coba bagaimana untuk pemerintah melihat hal ini. Pemerintah, saya tekankan bahwa pemerintah harus lihat hal ini. Ini saya merasa berterima kasih kepada pihak TNI Polri yang sudah membantu kami masyarakat untuk mendatangkan air bersih. Jadi saya katakan kepada pemerintah juga melihat.
4: Masyarakat minta upaya pelayanan akan air bersih dan kesehatan gratis terus dilakukan TNI Polri sehingga masyarakat tidak mengalami kesusahan dan sakit di tengah musim kemarau dan ancaman kabut asap. Yohanes De Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Woi, ini lucu banget. Coba lihat video yang satu ini lagi, ah.
9: Kak, maaf, boleh kecilin volumenya sedikit gak? Suaranya kedengeran sampai sini nih.
8: Hah, emang kedengeran banget ya? Kirain biasa aja.
9: Iya kak, kita kan lagi di kendaraan umum ya. Gak semua orang pengen dengerin video yang sama.
8: Oh, iya juga ya. Maaf ya kak, oke deh, aku pakai earphone aja.
10: Nonton video, dengerin musik, atau scroll media sosial memang bebas. Tapi ingat, ruang publik bukan ruang pribadi. Gunakan earphone dan jaga volume suara agar nggak mengganggu orang lain. Karena kenyamanan bersama bukan cuma soal fasilitas, tapi juga soal kesadaran diri. Yuk, jadi pengguna ruang pribadi yang saling menghargai.
11: Wah, lihat rumah tetangga kita. Mobilnya bagus, rumahnya mewah. Kayaknya hidupnya enak banget ya.
12: Enak dari mana? Kalau kemewahan itu jadi gunjingan karena ternyata berasal dari uang rakyat yang dikorupsi, apa masih pantas dibanggakan?
11: Lah, bener juga. Kita yang kerja jujur, penghasilan pas-pasan, harus berjuang memenuhi kebutuhan. Lah dia, dari mencuri uang rakyat.
12: Makanya, ingat, lebih baik hidup sederhana dari rezeki yang halal daripada bergelimangan harta dari hasil merugikan orang lain.
11: Iya ya, kok mereka tega ya? Uang yang seharusnya untuk rakyat malah masuk ke kantong pribadi.
12: Betul, dalam agama setiap perbuatan ada pertanggungjawabannya. Harta bisa membuat seseorang terlihat kaya, tapi belum tentu membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidupnya.
10: Mari jaga amanah, cari rezeki dengan yang halal, dan katakan tidak untuk korupsi. Jangan korbankan kejujuran demi kemewahan sesaat. Hidup sederhana, tapi halal dan membawa berkah.
13: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya program makan bergizi gratis MBG didorong untuk disalurkan kepada siswa di wilayah perbatasan. Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Iran mengkaji proposal Amerika Serikat untuk perundingan perdamaian lebih lanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendorong perluasan akses izin usaha pertambangan bagi UMKM dan pengusaha daerah. Kebijakan tersebut ditujukan agar masyarakat setempat memperoleh kesempatan mengolah kekayaan tambang sekaligus menikmati manfaat ekonominya secara langsung. Iran sedang mengkaji proposal Amerika Serikat untuk perundingan perdamaian lebih lanjut di saat Teheran dan Washington terus bertukar pesan melalui para mediator. Pakistan dan Qatar terus memainkan peran sebagai mediator bagi Teheran dan Washington. Dari dunia olahraga, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong dukungan internasional agar pencaksilat dapat masuk sebagai cabang olahraga Olimpiade. Belanda dinilai memiliki posisi yang penting untuk memperluas pengenalan pencaksilat di Eropa. Program Makan Bergizi Gratis MBG kembali disalurkan kepada siswa di wilayah perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau. Setelah hampir 2 bulan terhenti, berikut laporan selengkapnya Jang Rangga.
1: Setelah hampir 2 bulan terhenti, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali menyapa siswa di wilayah perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Di SMP Negeri 3 Entikong, pembagian makanan bergizi ini menjadi kabar menggembirakan bagi para siswa yang kembali mengikuti kegiatan belajar terbatas setelah belajar dari rumah terdampak kabut asap. Petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Entikong, Budi Susanto, mengatakan distribusi MBG ke sekolah-sekolah di wilayah perbatasan kembali berjalan lancar. Pengiriman dilakukan setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 8 pagi.
2: Pengantaran satu minggu tuh 5 kali, Pak. Ya. Kalau porsinya di SMP 3 371. Satu porsi dalam satu sekolah. Ya, itu jam 8, selesainya jam 10.
1: Sementara itu, penanggung jawab program MBG SMP Negeri 3 Entikong, Ramadayani, menyebut penyaluran makanan bergizi kembali aktif dalam sepekan terakhir setelah sekolah menjalani pembelajaran terbatas selama sekitar 2 minggu ini.
3: Di SMP 3 Entikong, alhamdulillah untuk pendistribusian MBG sudah mulai dari Senin kemarin setelah BDR. Jadi anak-anak di sini sudah pembelajaran terbatas di sekolah dengan pengurangan 10 menit di setiap jam pelajarannya. Alhamdulillah anak-anak senang dan MBG-nya datang langsung didistribusikan ke anak dan anak-anak jadi antusias.
1: Kegembiraan juga dirasakan para siswa. Asmir, salah satu siswa SMP Negeri 3 Entikong, mengaku senang karena kembali menerima makanan bergizi gratis, terutama dengan menu yang menjadi favoritnya seperti rendang sapi dan ayam opor.
4: Ini makanannya gulai ayam. Enak. Kadang jam 9, kadang siang juga.
5: Dek, paling suka menu apa?
4: Daging sapi. Ya.
5: Berapa kali itu?
4: Tuh, sebulan dua kali ada kali.
5: Kalau ini habis?
4: Habis.
5: Biasanya?
4: Biasanya saya kalau kadang kalau banyak yang makan telur tuh saya makan sayur juga.
1: Di SMP Negeri 3 Entikong sebanyak 371 paket makanan dibagikan setiap harinya. Distribusi MBG juga menjangkau sekolah dasar, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah menengah atas di wilayah kerja SPPG Entikong. Kembalinya program ini diharapkan membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa sekaligus mendukung aktivitas belajar di kawasan perbatasan. Dari perbatasan Entikong, Jang Rangga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap dampak dari kebakaran tersebut. Meskipun jumlah titik api belum terdeteksi, Femi Asti Yovani melaporkan selengkapnya.
6: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau M.Edi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Edi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat. Sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutlah.
7: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli, satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan serta ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
6: Sementara untuk penanganan dampak karhutlah yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
8: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
6: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Faiz Rozi melaporkan selengkapnya.
9: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
10: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Diantika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
9: Harapannya kan uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
10: Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
11: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo. Itu salah satunya, jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC ya TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
10: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosi Kin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan menghadapi tren pemangkasan APBD, PC Ikatan Alumni Unair Surabaya di Kediri mendorong Pemda setempat terus berinovasi serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
12: Pada akhirnya pelantikan ketua baru pengurus cabang Ikatan Alumni Universitas Erlangga, UNER Surabaya di Kediri, mereka sepakat mendorong Pemda setempat untuk terus berinovasi, khususnya dalam menghadapi masih adanya tren pemangkasan APBD. Hal itu disampaikan pada hari ini oleh Profesor Dr. Haji Yusuf Irianto, Dr. Andes M.Kom, selaku pemateri kuliah umum pada pelantikan ketua baru pengurus cabang Ikatan Alumni Universitas Erlangga Surabaya di Kediri, masa bakti 2025-2030. Ia benarkan bila mana pemotongan anggaran ini terjadi secara bervariasi dan setiap kementerian ini memiliki nominal yang berbeda. Namun idealnya, Pemda setempat baik di Kediri kota maupun Kabupaten Kediri dapat menyikapinya dengan sikap yang positif dan tetap mengutamakan kepentingan pelayanan publik.
13: Kepala Desa Ciprofi tetap selalu dari cara kita dipotong. 30% kementerian dipotong. 30% untuk uang jalan dinas yang aku terbeli ya. Masih kecil ya. Jadi saya untuk saat ini pulang nge-review lagi apa yang karena tadinya sudah besok semuanya.
12: Ketua terpilih pengurus cabang Ikatan Alumni UNER Kediri, Sulista Budi mengatakan pula, dalam pengurusan barunya ke depan, maka pihaknya akan terus menjadi kolaborasi dengan berbagai pihak, bahkan menghadapi pemerintah setempat sehingga bisa memberikan kontribusi, terutama solusi dalam menghadapi pemotongan APBD.
14: Dan kami berharap ke depan, seperti tadi disampaikan oleh Ning Tia, masih sangat terbuka untuk
12: Lebih lanjut, pada agenda pelantikan PC IKA UNER Kediri ini, Sulista Budi menggantikan posisi ketua sebelumnya yang dijabat oleh Nonot Soehartono. Tak hanya itu, nama Wali Kota Kediri, Firanda Ramaswati, juga terpilih sebagai Dewan Penasehat pada organisasi serupa. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Yogyakarta menghadirkan gerakan Bapak Asuh Trotoar yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong guna menjaga dan merawat trotoar agar tetap bersih, nyaman, dan ramah bagi pejalan kaki. Dian Parawanto melaporkan selengkapnya.
15: Inovasi unik kembali dilakukan Kota Yogyakarta dengan menghadirkan Bapak Asuh yang dituangkan dalam keputusan resmi Wali Kota Yogyakarta. Menariknya, hak asuh ini bukan ditujukan untuk memberikan pelukan hangat bagi anak-anak, tetapi justru trotoar jalan. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, gerakan Bapak Asuh Trotoar ini dihadirkan sebagai bentuk semangat gotong royong masyarakat untuk menjaga dan merawat ruang publik yang setiap harinya difungsikan sebagai akses pejalan kaki. Melibatkan 337 Bapak Asuh Trotoar dari 3 kelurahan di wilayah Kemantren Wirobrajan, gerakan ini resmi diluncurkan akhir pekan kemarin. Hasto menegaskan setiap Bapak Asuh Trotoar diperkuat dengan adanya surat keputusan, sehingga menguatkan tanggung jawab pemeliharaan trotoar, khususnya di depan bangunan masing-masing.
16: Kita mengangkat Bapak Asuh Trotoar itu baru kali ini. Kalau semua kecamatan itu melakukan hal seperti ini, kan selesai. Trotoar bersih semua itu. Tidak hanya tiap Jumat, tapi dirawat oleh masing-masing yang ada di belakang trotoar. Saya kira ide yang sangat cemerlang, Bu Mantri Wirobrajan. Saya ingin mengekstrapolasi, artinya menyebarluaskan ide ini, dan kemudian saya berharap nanti kecamatan-kecamatan lain yang juga mengikuti.
15: Salah satu praktik Bapak Asuh Trotoar dilakukan SD Kanisius Wirobrajan. Kepala sekolah SD tersebut, Ernawati, menyampaikan pembiasaan siswa menjaga kebersihan khususnya trotoar juga menjadi edukasi pentingnya menjaga ruang publik dan kebersihannya.
17: Hal yang sudah kami lakukan sebagai orang tua asuh untuk kebersihan trotoar di depan sekolah kami di SD Kanisius Wirobrajan, yaitu setiap hari setelah istirahat itu ada jadwal anak-anak yang tiket di hari itu membersihkan di trotoar. Itu yang pertama.
15: Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan, Rahmi Anggraini, mengungkapkan inisiasi gerakan ini menjadi upaya bersama untuk Hander Beni, dimulai dari kebersihan trotoar sekitarnya.
18: Trotoar bukan sekedar pengungkap jalan, melainkan ruang publik yang harus memberikan
15: Pelaku usaha toko Joli diungkapkan Wira Indah Nurtika, perwakilan dari toko di Jalan Kapten Pierre Tendean, mengharapkan pembiasaan ini bisa menumbuhkan kepedulian bersama di Kota Yogyakarta.
19: Harus dan wajib bersih. Di tempat kami juga, kalau untuk vandalisme juga, kalau malamnya ada tindakan, paginya langsung kami eksekusi.
15: Gerakan Bapak Asuh Trotoar yang dihadirkan Kemantren Wirobrajan ini mendapat antusias tidak hanya warga, namun juga pelaku usaha yang diharapkan juga memberikan kenyamanan saat berada di ruang publik Kota Yogyakarta.
0: Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di daerah untuk naik kelas. Pemerintah menilai penguatan hubungan antara industri besar dan pelaku UMKM menjadi salah satu kunci untuk memperluas peluang usaha dan memperkuat ekonomi nasional. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
20: The chairman of the Indonesian Indigenous Entrepreneurs Association or HIPPI, Erick Hidayat, encouraged Indonesian business owners to continue growing and take their businesses to the next level. Speaking at HIPPI's third national working meeting, which also marked the association's 50th anniversary in Jakarta on Monday, October 12, 2026, Erick emphasized the importance of supporting regional entrepreneurs, most of whom operate micro, small, and medium-sized enterprises or MSMEs. He said small and medium-sized business owners need greater opportunities to grow and become an important part of the national economy.
21: We have grown together with small and medium-sized entrepreneurs. We are close to regional business owners and we hear their problems firsthand. That is why our vision is simple. More Indonesian entrepreneurs must be able to grow, move up to the next level, and become an economic force in their own country.
20: Responding to this, Deputy Coordinating Minister for Economic Affairs, Rajat Hariwibowo, said joint efforts are still needed to strengthen the links between large-scale investments, medium-sized businesses, and MSMEs. According to Rajat, connections among businesses of different sizes and across industries need to be strengthened so that small and medium-sized entrepreneurs can also benefit from large-scale investments.
22: Nah, mungkin yang perlu kita benahi adalah link antara investasi besar.
21: Well, perhaps what we need to improve is the link between large investments, medium-sized investments, and small and micro businesses, as the chairman, Erick Hidayat, mentioned earlier. It seems there is still a lot of work to do to improve linkages across different business sizes and industries, and we need to work together to address these challenges.
20: Rajat added that opportunities for MSMEs to grow and move up to the next level are already available. A number of small businesses have demonstrated that they can expand rapidly when they receive access to financing and business assistance suits to their needs. The government has therefore expressed its readiness to facilitate HIPPI members by connecting them with various financing institutions and business empowerment programs. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
0: Kontingen Persaudaraan Sironji Kempo Indonesia, Perkemi Kota Kupang, menunjukkan prestasi gemilang di single event kejuaraan nasional antar kabupaten kota Sironji Kempo Bupati Badung Cup 2026 yang berlangsung di Bali. Berikut laporan selengkapnya Alotani.
23: Hasil prestasi atlet-atlet Kempo NTT di single event kejuaraan nasional antar kabupaten kota Sironji Kempo Bupati Badung Cup 2026 di Bali pada tanggal 8 hingga 11 Oktober 2026 mendapat apresiasi pengurus dan berbagai kalangan aktivis olahraga di NTT. Juli Sutrisno Laiskodat selaku Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT kepada RRI Sabtu kemarin merasa bangga dan haru melihat prestasi yang diukir atlet-atlet Kempo NTT yang mengikuti kejurnas dimaksud. Menurutnya, kontingen Kota Kupang dari Nusa Tenggara Timur yang berkekuatan 31 atlet merupakan kensi-kensi terbaik dan menjadi pilihan untuk dipersiapkan ke jenjang berikutnya. Wakil Ketua 2 Perkemi NTT, Dr. Alfonsus Tidorus menyampaikan, prestasi tersebut merupakan sebuah penantian dari hasil latihan keras dan terukur.
2: praktis atlet yang datang main di antar kota ini itu 14 orang dari atlet PPLD yang memang disiapkan oleh pemerintah provinsi dengan pola pembinaannya itu yang sudah dilakukan dari waktu-waktu sebelumnya. Saat ini juga dalam momentum ini kita berharap sekali memang prestasi yang diraih ini menjadi indikator yang kuat sekali untuk prestasi kita di provinsi NTT untuk atlet NTT dalam mempersiapkan diri menuju PON.
23: Menanggapi prestasi para atlet Kempo NTT, pengamat olahraga Unkris Kupang, Dr. Andreas J.F. Lumba mengatakan hasil yang diperoleh merupakan bukti keseriusan dan ketekunan latihan rutin atlet dan pelatih Kempo NTT di Kota Kupang. Ia berpendapat bahwa untuk meraih prestasi, maka harus ada pembenahan latihan yang lebih intens, disiplin dan tekun, serta persiapan atlet berjenjang, sebagaimana yang ditunjukkan atlet-atlet Kempo Kota Kupang di Kejurnas Bupati Bandung Cup 2026.
3: Kejuaraan untuk menentukan kualitas kita dari hasil proses latihan kan. Untuk itu kita tetap berjuang karena sasaran kita itu menurut Ibu Ketua ada beberapa dan itu dukungan yang luar biasa dari Ibu Ketua bahkan semua pengurus. Sehingga Ibu Ketua mengambil semua kejuaraan, meminta untuk kita harus bekerja maksimal di setiap kejuaraan dan saya saran untuk harus ada evaluasi.
23: Perkemi NTT terus berkomitmen mempersiapkan atlet-atlet Kempo menghadapi berbagai event, terutama persiapan PON, di mana NTT akan menjadi tuan rumah cabang olahraga Kempo tahun 2028. Harapannya, prestasi yang diraih saat ini menjadi tolok ukur meraih medali emas di PON nantinya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: komentar pedas, ujung-ujungnya bikin masalah. Di media sosial kita memang bebas berpendapat, tapi bukan berarti semua yang ada di pikiran harus langsung diketik dan dikirim. Beda pendapat itu wajar, mengkritik juga boleh, tapi jangan sampai kritik berubah jadi hinaan atau malah menyerang kehidupan pribadi seseorang. Ingat, komentar yang menurut kita cuma bercanda belum tentu terasa lucu bagi orang lain. Apalagi, apa yang kita tulis di internet bisa tersebar luas dan meninggalkan jejak digital. Jadi, sebelum menekan tombol kirim, coba pikirkan sekali lagi. Komentar kita benar-benar perlu disampaikan atau justru hanya akan menyakiti orang lain? Yuk, gunakan media sosial dengan bijak, sampaikan pendapat dengan sopan, hargai perbedaan, dan jangan biarkan ketikan kita menyakiti sesama. Scroll media sosial sebentar, malah jadi minder sendiri. Lihat teman udah sukses, ada yang karirnya bagus, ada juga yang sudah mencapai banyak hal. Sementara kita, kok rasanya masih jalan di tempat? Padahal, setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang lebih cepat, ada yang perlu waktu lebih lama untuk sampai ke tujuannya. Gak semua hal harus dicapai di waktu yang sama. Apa yang kita lihat dari kehidupan orang lain pun, belum tentu menggambarkan keseluruhan ceritanya. Daripada sibuk membandingkan pencapaian orang lain, lebih baik fokus pada langkah yang bisa kita ambil hari ini. Karena sekecil apapun kemajuannya, tetap layak dihargai. Hidup bukan perlombaan untuk menjadi siapa yang paling cepat. Kamu punya waktu dan perjalananmu sendiri. Berhenti membandingkan dan mulai menghargai diri sendiri. Terus tumbuh, terus melangkah, karena setiap orang punya waktunya untuk bersinar.
1: Pernah gak sih kamu tahu ada sesuatu yang salah tapi memilih diam karena takut? Takut beda sendiri, takut dikritik, atau takut kalau suara kita malah bikin masalah. Kalau kamu tahu ada yang gak benar, jangan cuma diam. Berani bersuara, berani kasih pendapat, dan berani ambil sikap. Gak perlu nunggu jadi orang hebat untuk mulai berani. Mulai aja dari hal kecil, seperti bertanya sesuatu yang belum diketahui atau berani menyampaikan pendapat. Jangan biarkan takut bikin kamu terus diam. Berani bersuara, berani ambil sikap. Itulah contoh teladan yang ditunjukkan oleh seorang Tan Malaka, sosok pejuang tanpa gelar jasa.
2: Tahu nggak kenapa Tan Malaka dikubur di pinggir ladang, bukan ditanam makam pahlawan? Karena dari dulu Republik ini takut pada cermin. Cermin yang memantulkan wajah aslinya. Wajah yang bukan dibentuk dari idealisme, tapi dari kompromi dan kepentingan keluarga politik. Karena kalau Tan Malaka dikasih panggung, maka semua kebohongan sejarah akan ikut terbongkar. Bahwa kemerdekaan ini bukan hadiah dari suatu kelompok. Bahwa republik ini bukan hasil kerja satu tokoh dan keturunannya. Republik ini lahir dari darah banyak orang, dari otak, dari nyawa, dari pengkhianatan yang ditelan sendirian. Dan Tan Malaka adalah yang paling awal, paling keras, dan paling siap mati. Bahkan sebelum Indonesia tahu siapa dirinya. Tapi sejarah tak ditulis oleh yang benar. Sejarah ditulis oleh orang yang menang. Dan yang menang adalah mereka yang tahu caranya bikin monumen.

0: Seringkali ya, kita berpikir bahwa perubahan besar harus dimulai dari sesuatu yang besar. Padahal, banyak hal yang bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Seperti membuang sampah pada tempatnya, mengantri dengan tertib, atau sekedar memberi jalan kepada orang lain. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa dirasakan bersama. Kita nggak harus menunggu orang lain berubah lebih dulu. Kita juga nggak perlu menunggu keadaan menjadi sempurna. Karena lingkungan yang lebih baik terbentuk dari kebiasaan yang baik dilakukan terus-menerus. Jadi, jangan remehkan hal kecil. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hari ini. Karena perubahan besar selalu punya langkah pertama.
1: Tiga, jaringan berita nasional.
2: Seperti biasa, kita hadirkan kembali ya topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan Anda bisa memberikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Topik kita di pagi ini yang sudah kita siapkan, kita bahas lebih dalam nanti mengenai penyeludupan emas makin besar, naik 12.000%. Kemudian yang kedua, waspada El Nino berpotensi picu kenaikan harga cabai hingga daging ayam. Yang ketiga, kasus melonjak, WHO terbitkan panduan global pertama penanganan obesitas anak. Kemudian yang berikutnya adalah 47 orang utan di Palangkaraya terkena ISPA imbas terpapar asap karhutla, dan kita pantau juga nanti ya bagaimana perkembangan lalu lintas di berbagai wilayah di tanah air. Nah, jadi sepanjang Januari hingga September 2026, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC Kementerian Keuangan mencatat 94 kali penindakan penyeludupan emas ke luar negeri dengan total barang bukti mencapai 353 kg. Jumlah penindakan ini sama dengan 94 kali atau naik 3.033,3% dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Kemudian total barang bukti yang 353 kg emas ini juga naik 12.076,9% dibanding dengan periode sebelumnya. Nilai ekonominya diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah, seperti penindakan tertentu senilai 73,3 miliar rupiah untuk 29 kg hingga total keseluruhan mencapai 864,8 miliar rupiah. Nah, ini tentu berimbas kepada kerugian, baik itu kerugian negara akibat hilangnya pendapatan dari bea keluar. Karena ada aturan bea keluar ya. Nah, inilah yang disebut berbagai kalangan, maraknya penyeludupan emas atau meningkatnya secara drastis penyeludupan emas ke luar negeri, ini karena adanya aturan baru dari Kementerian Keuangan yang menerapkan tarif beban bea keluar, yaitu tarif progresif hingga 15%. Ini jadi mereka menghindari terkena beban bea keluar, akhirnya menggunakan cara ilegal untuk mengirimkan emas ke luar dari Indonesia. Nah, tadi kita angkat juga nanti tema yang kedua mengenai waspada El Nino karena berpotensi memicu kenaikan harga cabai hingga daging ayam. Ada Pak Wibi di Makassar ya. Pak Wibi, pagi.
1: Pagi, Bang.
0: Pagi, Pak Wibi. Sudah hujan belum, Pak, Makassar?
1: Belum.
0: Belum juga? Panas. Waduh. Sama sekali, Pak, tidak ada hujan begitu selama ini?
1: Tidak ada hujan mulai bulan 2 Februari sampai sekarang tidak ada hujan. Biar atas pun tidak ada air turun dari langit.
0: Mudah-mudahan segera hujan ya, Pak Wibi ya.
1: Amin.
0: Amin. Silakan. Mau komentar yang mana?
1: Itu mengenai harga cabai ya.
0: Oh, harga cabai ya. Potensi naik, Pak.
1: Iya, potensi naik. Sudah naik, akan naik lagi. Kalau berapa sih harganya, saya tidak tahu ya. Ya. Di Makassar. Cuma saya dengar ibu-ibu curhat itu, waduh, cabai sudah naik semua ini. Sudah mahal sekali cabai katanya. Ya, mengeluh ibu-ibu ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi ya. Ini memang berdasarkan pantauan reporter kami dari berbagai daerah yang selalu kami hadirkan ya informasinya. Harga cabai memang mengalami kenaikan karena fenomena cuaca El Nino ternyata berpotensi kuat memicu lonjakan harga pangan khususnya cabai dan daging ayam akibat ancaman kekeringan panjang yang diproyeksi dapat bertahan hingga awal 2027. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pagi Pak Kendi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toli-Toli, bagaimana kabarnya pagi ini?
2: Toli-toli masih diliputi kabut asap.
0: Sudah ada hujan sementara, belum Pak? Toli-toli.
2: Kalau hujan untuk sementara belum ada.
0: Oh, kalau di Toli-toli ya. Kabut asap dari mana itu Pak? Ada kebakaran yang dekat-dekat begitu?
2: Tidak, kiriman.
0: Oh, dari mana Pak Kendi kirimannya?
2: Ya, kemungkinan dari Kalimantan lah.
0: Oh, begitu ya?
2: Dekat-dekat Kalimantan. Jadi yang itu yang orang hutan tidak terganggu ya, manusia aja terganggu apalagi yang hutan yang memang hidupnya di hutan akibat karhutla ya kan. Dan juga tentang harga cabai itu, wah, di Toli-Toli juga melonjak harganya,
0: sudah mahal sekarang harganya, Pak, cabainya di Toli-Toli
2: ya 140 hingga 150 per
0: per kilogram begitu ya.
2: Jadi bagaimana cara mengatasinya ya, mungkin karena akibat apa cuaca ya kemarin ya mungkin ya gitu.
0: Ya karena produksi cabenya dikurang ini Pak.
2: Iya.
0: Bisnis air juga begitu.
2: Sayur Toli-Toli kan tidak pernah diur. Alhamdulillah ya. Namun kan yang lainnya semua bisa teratasi.
0: Ya. Ya oke itu saja. Terima kasih banyak ya Pak Kendi. Waalaikumsalam. Pak Leman di Lampung, pagi Pak Leman.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tanggamus Lampung bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah, di sini kota Agung Tanggamus Lampung ada hujan, ada panas.
0: Oh, kapan hujannya Pak terakhir?
3: Ya, semalam hujan Bang Jaya.
0: Tadi malam ya? Bagaimana hujannya Pak? Deras atau seperti apa?
3: Hujan yang sedang Bang Jaya ini.
0: Gitu. Oh, lumayan lah ya hujan sedang ya?
3: Lumayan, gitu. Supaya dingin suasana Bang Jaya ini. Dan juga sebagian juga ada yang belum hujan Bang Jenny.
0: Iya, belum merata memang hujannya, Pak Leman.
3: Kecamatan Bang Jenny, di tempat sawah Bang Jenny gitu. Oh iya Bang Jenny.
0: Ya.
3: Saya milih yang ketiga ini, kasus melonjak.
0: WHO terbitkan panduan penanganan obesitas anak ya. Iya,
3: betul,
0: kasus obesitas
3: betul,
0: ini memang memprihatinkan sekarang ini, Pak.
3: Betul Bang Jenny, obesitas khususnya untuk anak-anak Bang Jenny.
0: Ya.
3: Sampai mengalami obesitas yang begitu gemuk badan Bang Jenny gitu ya.
0: Iya.
3: Jadi bisa ditangani dengan baik Bang Jenny gitu. Oke, gitu saja.
0: Baik, Pak Leman. Terima kasih banyak.
3: Bang Jaini itu sambil membaca di Bang Jaini gitu. Wajah Bang Jaini yang ganteng pagi ini. Oke,
0: makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Leman pagi. Waalaikumsalam Pak Klip di Minahasa Selatan. Pak Klip, pagi.
4: Iya, halo, selamat pagi Pro 3. Selamat pagi Bung Zaini.
0: Bagaimana Minsel kabarnya pagi ini?
4: Tetap masih tetap.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti

pribadi, alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. Kedua, detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, salam sehat untuk Anda yang masih dengan setia, pendengar yang masih setia memantau siaran kami di program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026, kita sudah berada di pukul 8 lebih 48 menit ya. Selamat beraktivitas kembali tentunya untuk Anda yang melaksanakan tugas dari rumah ataupun work from home. Mudah-mudahan Anda tetap bersemangat untuk menyelesaikan semua tugas hari ini dengan baik tentunya. Dan ya, pendengar, lagu-lagu hiburan pasti terus juga kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Mendatang kami ajak Anda untuk bersama kita akan ikuti nanti penyampaian informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Otarum kelas 2 Kaimana.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Kaimana. Kami dari BMKG Utarum Kaimana akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kaimana Selasa 13 Oktober 2026. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan udara kabur dari pagi hingga dini hari di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana, serta terdapat potensi hujan pada siang hampir di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 76 hingga 100%. Angin bertiup dari arah tenggara dan kecepatan angin mencapai 10 hingga 22 km per jam. Untuk wilayah perairan selatan Kaimana, diperkirakan hujan ringan dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Dihimbau kepada seluruh masyarakat agar waspada potensi angin kencang di wilayah perairan selatan Kaimana. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Kabupaten Kaimana. Saya Kavi, selaku perakiraan BMKG Kaimana yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali studio RRI Kaimana.
0: Dan pendengar, demikian sudah kita ikuti bersama penyampaian informasi perakiraan cuaca yang disampaikan oleh perakirawan BMKG Utarum kelas 2 Kaimana untuk hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026. Mendengar, kita jelang penyampaian warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

0: Lisensi Bumbu RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Bumi Manusia, sebuah buku karya Pramoedya Ananta Toer. Bumi Manusia merupakan bagian dari tetralogi baru yang pertama dan mengambil latar serta cikal bakal bangsa Indonesia pada awal abad ke-20. Dalam periode ini mengisahkan Minke Sang Kreator yang berdarah priai, di mana ia ingin bebas dan merdeka seperti bangsa Eropa yang selalu menjadi kiblat dan simbol pengetahuan serta peradaban pada masanya. Buku yang awalnya menceritakan pergerakan nasional, pertautan rasa, kegamangan jiwa, percintaan, dan pertarungan kekuasaan, dan pertarungan kekuatan para Srikandi yang mengawal penyemaian bangunan nasional hingga melahirkan bangsa Indonesia modern ini. Memiliki banyak adegan sentimental yang ditulis oleh Pram. Bumi Manusia merupakan buku legendaris yang berhasil bersinar di luar negeri maupun mancanegara berkat kisah Minke dan ayahnya yang membuat banyak orang terkesima.
0: Lisensi Bumbu RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Life is full of risk, but it's worth a try like a first kiss. It's not always about the strongest fist. The great survivor told you this.

0: hutan dan lahan atau Karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. 2 diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat. Ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya, target dari Presiden nggak Pak, kapan ini harus diselesaikan Pak?
1: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah Karhutla ini.
0: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan Karhutla, mulai dari operasi Satuan Tugas Udara dan Darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
3: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
0: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status Karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani Karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
5: Laporan khusus
6: yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.